0: Barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kenal landak nyumai.
2: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
3: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu no Mary.
4: Duo pagi rewind.
5: Maya sudah gig sekolah subok ke ya tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput bujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subok
6: nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subok laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa kung ka sama me
5: nya amat bakal dia tahu tang utai nya boleh dikurang ketua
6: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digilian kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kena kedua ketua ke agi disebut ke gawai tarik saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba atau ku diaturnya tarik berkeni ku yang tuatur caranya.
9: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dia. Mayanya suba. Bisi orang nintu pengawak milih yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut gal ke jaku milih gawai milih bidai
8: ya
9: jadi nak hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke gawak ba iki semujile sadat-sadat abai ande kum sololah maka ke
8: nak buahnya
9: nak ibu lah nak madang dan saya mayu pasal karanya lah jadi beranau bala mayu disetuju ke bala bala sedap temuan nasarat rumah maya ke beranau mainnya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai pihak kan udah ngelebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke diri manggu bumai kita
8: amat
9: jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nganya dia agak pun
8: amat
9: nanti tidak ya kak nyebutnya oke WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami dia tu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
8: datang
9: nah ini
8: salah
9: tak nak ngomai yang lebih dahi belum lama-lama
8: lama-lama leputinya tadi bulan 6 tu kena kalah
9: 30 hari bulan lah sobat ini tak akan penemu bala tuan-tuan di mana sana
8: 30 hari bulan
9: 6 udah ngegoy 30 hari bulan pada nyebut yang ini lebih dah jadi ya kiasanya beli nuan kena nyak pasal asal bidah ya. Maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main macam masa gawai lah ngawak ngilang bidah dah 3 hari udah habis gawai urah lalu bukti indo dan udah bukti indo dan lalu yang tikai meh
8: tikai ngau pengajar nyak jimbun tawai hari program leman budaya Iban

0: hiling bida yari Louis Bennett ngau maga David Akeme si.
1: Yes, oh pagi ke guys, semua kita ke mendek ke kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke pegawai tu aku mabuk nasi.
1: Bukan nama dia Sam. Orang ke pegawai pan. Asal ke agi belalak sama dia buat menua.
0: Agi ya, sekedarnya agi buat menua si. Aku meda sidak ya. Tang madah aku meda sidak yang pos nyong sunyi ke ruai nasi.
1: Ya, dah laban ke damu puak pulai. Bala sidak ikenang ya dah berengkah gawak. Engkanya bisik dah gawak sari tu kini. Biar mega engkanya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari enam engkau dah berengkah mayuh orang berjalan eh?
0: Mupuk pulai laban balon biak kita ipan berengkah bersekolah Minggu baru ni ni lah ne. Jadi pelampak aku jom Minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ke lagu tadi orang ke ngiliang bidai, tumu bisinya ke tumu angki meh pada aku hasi laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngiliang bidai sidak ya ke pulai tumu angki.
1: Ya, baga rumah panjai kami dah Sam laban ke bisik buat group WhatsApp. Dia tu nyamai dah semua WhatsApp magan eh.
0: Tahun baru ke ngau rana si.
1: Ngiliang bidai kemari Sam sidak lemai kemari.
0: Laban nyak meh laban mayu harap pulai ke nama tu pulai ke negeri manya ne. Pulai ke rumah Derempu mudah kita ke berami kawai. Okey, jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peninggal kita tentu lagi begawai pihak mega lagi pemisi ke dia tu ne. Terima kasih mega laban mendiang ke YFM.
1: Ya.
0: Bawa pengerak pagi. Lalu topik dua pagi kita nang bakal selama ni si.
1: Ya, bakal selama mega topik pagi tu ke dipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ayo.
0: Mula yang mimit lah aku.
1: aku nyukung aja Sam na. Nama utai kenarit ati nuan mayari kawai tu tadi. Tentu mayu aku benar ya. Bakal kami dua kena ngau pegawai tu. Ni boleh tanya meda sebelah media ramai aja meneh.
0: Meda utai ke dipos Balakaban aja ninga berita Balakaban pan tertarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ne si tren-tren ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bak tahun tu pada aku ne si sebedau tu engkau bisi dan tahun tu tren ya mayuh lagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang ya sikit bisi tan tahun tu ya kena kita madah berupa lagi nasi Sam, laban engkau laban dia tu laban boleh daripada kita buat Facebook lepas si daya rahsia engkau mandang kena buat media rama nya siku dah ngepost yang tadi alu nunda siku
0: rumah Siti tu alu nunda ke orang bukai laban kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nya nama nyuah bakal TikTok arinya kita nyu betunda pangan di rek aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko menyatari sepintu-sepintu ya bisi deko creativity dream po.
1: Nama.
0: Hanya ke cukup menarik hati aku meh.
1: Jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisi depan sah aku buat Facebook tu na Sam. Sida bisi ngagak pekit ngias ruai.
0: Bisi pegak ne.
1: Ya. Jadi mayuh gaya mayuh creativity sida ya. Ngias ruai sida ya. Jadi tanya nang pelaba aku patut digagak nintin tahun awal.
0: Diterus menyenai.
1: Diterus. Kalau apa bertanya Sam nanti kita nda ngias nada gak utai ke lain hari lain.
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur.
1: Sigi aman.
0: Nang ke utai ke baru utai ke narit hati kita utai dari sini. Baka pekit baka kita ke betabuh ngajat nang sigi bisa diatur pada aku.
1: Nama.
0: Tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai. Jadi pelapak aku nyadi trennya lah si kreativiti. Bisa udah ngagak pekit penyekodai pekit deko ke pemadu mana, ruai ke pemadu mana dias.
1: Engkau bisik ke ni apalah peninga ke bendung mendiang ketua tu ke berkunci ke ni nemu bisik ruai ke pemadu mana nama utai ke di kena sedak yang ngias ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke engkau kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadu mana, tahu buka komen di tu engkau boleh tahu tu Siti ke sini pada aku dia tu bala nembia nama tu kreatif amat sidak yang ngaga baju sidak yang ngau motif bakal puak kumboknya nya narit hati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke Indo bala nembia atau kelebih lagi si Rino mak medak baju ke digaga sidak yang pu
1: dengan ke sidak yang ransiang Sam ransiang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami hari gawai berketuk Sam.
0: Tak nak ninggal ke motif asal kita bakal puak kumbuknya tadi. Nya tak ke cukup manah mah pada aku narit hati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Saya kak kena nya na si.
1: Kita ke medak bermedia raba tu pan Sam kena pulai ke benua tu pan. Asal ke ke terus mupuk ke benua pulai mesti panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si. Baka design baju ngaga bajunya tadi nyo kadangnya di gagak sida yang pu si nyo landi mana mah di pada okey jadi nuan si angka mesti tak kenari hati sama ke kini
1: kurang lebih sama bukannya nuan gak Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nang ya ngasuh hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sedak ya dan Sam nyak ukai gak madah utai ke narit hati tau utai ke ngasuh hati ke pulai ke
0: mana hati ke pulai
1: sama hati lelengau
0: ke pulai sama punya tadi Mina pusing-pusing ke dia okey lagi tu macam bala peninggal sini nama hotel kengasuhan narit hati siraya bak gawai ke sekali tau kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini
1: ya terus kena tanya ke bertemu kita bak topik pagi tu 2 pagi wai
0: ya okey tentu lagu-lagu gawai maka bak hari kelima kita nyambut hari gawai ke Sarito.

0: Okey, hari Maxwell Bujang Pengabang si. Ha, engkau sehari tu muka besi kita ke dekat Ngabang muka ni.
1: Ya. Oh, hari kelima sehari tu saya ko mayu sedak ya tebal lagi pelabur aku nya ke Ngabang agai kaban sebedau sedak ya ke mulai ke diri ke kedur gawok.
0: Nah mai lapan sebedau tu nya ke rumah dulu ni. Nama tu berami buat rumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya kawai tahun tu inya pengrami niti daun semua ngena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk beruai lalu sama ngabang diri serumah yang mekau tai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk maneh di Rias tadi ku ya ruai sidak ya boleh lumur tiga si
1: nya pun pada tadi mayu sekedar rumah panjang bisa dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai 8 tahun tu laun pulai kawai ku ya nak sempat ngias nanti tumu pulai pelawak ku
1: boleh nombor satu
0: pelawak ku nyak pun dah boleh nombor tiga na si laun pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nyak meh utai ke cukup nariat hati ya bahari gawai ke tahun tu.
1: Jadi tu hari peningkat kita Boniface Ipih tu Sam. Baik ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedak ya ruai rindu mama dak ke ya. Nyamunyi ke pada tu tadi meh. Angka berumah panjai sidak ya bisi ngatur pekit angias ruai kini. Tadai ke madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjai. Awak jadi tu hari kelarun 9 tu Sam mada ke utai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh mada pengawa melah pinang kita iban jadi ngorang putih
0: awak maya aku mada namanya pengeraminya si
1: awak luan kemaya Sam
0: aku
1: lalu nyelepak
0: anyo sempat kan ni bersampi mada si
1: tu nampung baru awak sempat orang lagi tanya lagi ni komen ku tadi.
0: Kira ke Samnya ku ya.
1: Ya mana ke kini kita meda bala hari lelaki orang putih ngena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke segi tubuh tegap bura mana hamatnya ngena ngepan iban kita iban ke cukup rindu meda sidak ya ke ya. Nya hari clearance midan
0: sem. Ya, ya bisi meda namanya orang ke kita itu kawin ngau bangsa bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban. Okey, utak cukup narik hati. Jadi lagi berperindang kita ke pagi tu si.
1: Ya, berindang kita ke barang tu jalan ke nya udah mulai ke diri. Dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita gi gari jereki.
0: Baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu. Tajak hati tu sah nang tu sah
1: ni. Sigi meh ni tian tahun si bekenya cuti kemisi panjai pan asai ke sehari.
0: Sehari dua aja. tahun baru lah kita bertemu.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai kau dah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Big Ton Ngau Stand Akai Dai. Oh, mayu lah.
1: Akai Dai, Maliak apa kian, mayu hanya?
0: Akai Dai. mayu hanya pasal Maliak Kian si. Ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Ya, sedih lagi awak ke mood gawai lagi. Bisik sari tu tajam hari kelima sari tu, Sam.
0: Oh, tajam pan bisnis kedaknya nyudah ngilem bidai tang gawai kita itu saga agi bulan 6 tu agi gawai meh kita ini
1: agi
0: okey si komen ke bukai engkau bisik gi komen topik 2 pagi wai kita ke pagi tu.
1: Ya, terus kena tai ke mega komen kita ba Facebook agi bisi awak ndur kami dua macam lagi. Oh. Jadi komen ke sekali tu Sam Ari Ricau Nop madah ke gayari sidak ya di jalan simpas Bunyan mana lalu topik tu atu yang mada utana ke narit ati ya mai gawai tahun tu mada sidak es rumahnya berarti lagi mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya kan mu barang majak mark ini hamanya ko ya.
0: Oh, mana nya nadai debuai utai.
1: Nadai debasau. Ya. Laban maya pengerami beketuk dah sem mudah nar pemakai debasau.
0: Aman. Laban ke nya meh baik kita nya begagain tadi.
1: Ya, baik begagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey, hari enda pita tu selamat pagi. Madah ke maya gawai tu tadi utai ke narit ati ya. Rindu bergulai ngau sida es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sida datai gawai ngau Christmas ko ya. Kira ke bergulai ngau ke ba melayan mesem. Jadi tu siti agi dari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus duai. Jadi utai ke narit ati maya gawai yang nyak pekit ke bisi diatur rumah panjai ke capuh orang medak.
0: Capuh orang medak ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebelah-sebelah tu kini bisi nambah bisinya. Laban nanti nyebut berkau dengan pekit tu the same bakal buat rumah panjai ke bisi di pedak buat media ramah. Mayuh sedak yang ngatur pekit dan nemu meh angka sebelah tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupaya amat sedak yang mayuh ngatur pekit kena ke kena kebaya
0: kena kebaya
1: kena kebaya adanya kena ke di ngena skirt buri sedak ya mayuh tanya meh ngatur pekit ke beketuk
0: cerita lagi komeda benar viral maka pekit joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya si joget ngena lagu Melayu delinya nyapan nyu subah Melayu deli tu kelia bisik nama tu berjoget ke bekenya nyudahnya nadai nyu beleka nama tu nyu nadai udahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu meh sekeda pekit ke diatur dikena ngericah ke pengerami ari gawai kita meh ke pagi tu ne ke tahun tu okey ke pagi tu okey
1: jadi hanya mah tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat dua pagi wai terima kasih hangga kita kau dah berkunci utai ke dikerinduk kita maya gawai tahun tu
0: ya okey nama laban bala agi begawai maya tau ni si aja pihak terima kasih maya bisi awak mega komen mending ke YFM ke pagi tu okey jadi berapa aku nak kata boleh bergulai berdua pagi wai
1: ya selamat pagi selamat berjalan ke pengawak pemaga harap ke kita likun datang bandur ke di tujuh pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri ke dengan gandur kita kengi ke jeruki dah sen.
0: Kaki rumah ke tempo meh. Hari menua ya.
1: Hari menua.
0: Okey, dua lagu kawai. Kena kita nutup segmen penggerak pagi. Bertemu baru bawa ke bukai. Selamat pagi.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, hirup kaya amai, hirup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Maninya. Selamat hari gawai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan.

0: Ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
1: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, yang katakan muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain? Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam tertangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Mohd Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku

serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran paip Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positif Pagi, dua lebih. Ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
1: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
3: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
4: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
5: Mari belajar berus gigi.
3: Info solat di Miri FM.
6: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
7: Catahi Miri FM. Revolusi muzik terkini.
8: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
5: Hey, belum, jangan tukar.
6: Hey, salah.
5: Jom layan je Miri FM.
6: Hey, belum lagu.
5: Lagu-lagu di Miri FM.

0: Iswan dan juga Mul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Ah, abang cuti dah pun.
1: Awak yang benar. Awak 2 minggu nak. Kita sih bersama anak Wan. Jadi kembali lagi. Mari kami on air. Sunyi rasa kami on air sponsorah.
0: Nang balik ke ofis saya nang saya dah orang.
1: Tapi siapa? So kita rumah kami juga cuti nak. Jadi hari itu kami kembali lagi. Saya dah lagi bercuti. Kita dah kembali bekerja seperti biasa.
0: Betul. Si berasa. Tapi ada lagi yang masih bercuti sebenarnya.
1: Alang-alang padahnya.
0: Alang-alang. Ada yang ambil cuti tu gabung terus cutinya.
1: Betul.
0: Dua minggu dah tidak jadi cuti.
1: Dereknya juga cuti sekolah.
0: Untung. Tapi mak bapak memang stres bila di rumah.
1: Facebook kami sampai siapa tutup.
0: Ya.
1: Kota dia buka katup los Facebook. Yang cerita untuk di rumah musim cuti sekolah. Jadi macam ni dengan kita orang di rumah ketika tu, adakah yang mengalami situasi yang sama seperti saya? Jadi bolehlah kita orang komen-komen di Facebook kami orang tengah on air gini tu nak. Tengah live kami orang gini tu di Facebook Miri FM Official. Jadi hari tu adalah 5 hari bulan.
0: 5 hari bulan 6 si berasa hari Jumaat, Sabtu, Ahad. 8 hari bulan dah kembali ke sekolah.
1: Lagi juga sikit. Dapat tak je bangun pagi?
0: Yalah, Tek. Hari pertama balik ke sekolah, kata orang. Balik ke asrama hari Ahad. Yang balik asrama hari Ahad. Yang balik sekolah hari Isnin. Jadi macam ni ragam sidaknya. Sama-sama kita perhatikan hari Ahad.
1: Kepada kita orang mungkin yang masih lagi mendengarkan kami orang baru buka Miri FM, terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran Miri FM. Benar. Di mana aja berada.
0: Ibak kata orang. Dengar suara DJ yang itu. Apa hal ibak gila suara.
1: Sebabnya lama sih bersama nak. Jadi excited yang lain macam.
0: Lain macam. Okey, jadi kita nak beribu dulu dengan lagu daripada LY. LY nak minat lagu tu katanya.
1: Lagu daripada LY.
0: Bukan LY lagu. Tapi dia minta lagu tu. Okay. Lagu permintaan daripada LY.
1: Okey.
0: Kalau LY gini tu dia tengah makeup katanya.
1: Berapa jam selalunya kita akan selalu nganok makeupnya berapa jam?
0: Ya nang dari kata kita nak hanya datang pukul 7:30 hai pukul 10 buat siap.
1: Lama sekali
0: dah duduk bercermin aja. Ya lampu antik bila bermakeup.
1: Si jua. Dan sama-sama semua.
0: Okey, apa-apa pun cerita. Lepas tu kita dah ikuti ramalan cuaca, info cuaca lepas tu. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Helikopter Turun Ke Padang. Idol.
1: Pagi di FM.

0: Info cuaca di Mir FM.
1: Okey, info cuaca di Mir FM berkongsi daripada rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Hari ini 5 hari bulan 6 2026 bersamaan dengan hari Jumaat dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi sebelah pagi ini tiada hujan, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu dianggarkan pada hari ini 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi perkongsian untuk ramalan cuaca di Miri.
2: Apu, anda nukar siaran. Teruskan bersama kami di Miri.

0: Kesehatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesehatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM. Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Miria FM. Mesra bermaklumat.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. 3 zon, 1 misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

Okay, geng pagi masih lagi menemani anda Eswan dan juga Mul. Apa khabar kita orang yang baru saja mendengarkan kami orang di geng pagi Media FM? Terima kasih dengan kita orang. Ketika tu menghampiri 9.41 minit pagi. 9.40 minit pagi lah. Siapa yang baru bangun tidur time tu? Selamat pagi. Good morning. Mungkin ada juga yang ketika tu sedang dalam perjalanan ke masjid ke ke rumah-rumah pasangan kah, bakal suami kah, bakal isteri kah. Kita mengucapkan semoga segala urusan kita orang dipermudahkan dalam majlis akad nikah. Sebab biasanya hari Jumaat tu rata-rata ada yang mau akad nikah hari tu. Selamatlah tahniah kepada kita orang lebih awal lah. Untuk kita orang semoga masjid yang dibina terus kekal mawadah hingga ke jannah insyaAllah. Okey, jadi selepas tu kita akan ikuti positif pagi dan juga kita akan beralih kepada berita dunia, berita dunia 10 pagi kelak tepat jam 10 pagi. Okey, jadi jangan tukar saran kita orang, teruskan bersama dengan kami orang di geng pagi. Sebab di jam yang kedua tu kelak Eswan dan juga Mul akan putarkan lagu-lagu dangdut untuk kita orang. Apa kita orang tunggu lagi? Jadi jangan tukar saran kita orang, sebab macam-macam info menarik juga ada kita akan kongsikan di jam yang kedua kelak. Kita ada PSA yang best-best untuk kita orang. Kita ada promo yang best-best untuk kita orang hanya di game pagi. Untuk kita orang yang belum download RTM Click, boleh download aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang. Yang guna Android kah, yang guna Apple kah, kita orang boleh je download di aplikasi App Store dan Play Store kita orang untuk ikuti kami orang di Miri FM ataupun nenek siaran radio kita orang mau dengar, semua ada di RTM Click. Okay, terus layan geng pagi Miri FM.

0: Sifat Pagi 2B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada seseorang yang sangat kita sayang. Sama ada mereka itu ahli keluarga kita ataupun bukan ahli keluarga kita. Kita mahu orang yang kita sayang itu dapat menjadi manusia yang baik dan mampu berdikari dengan berhemah dan sopan santun. Mungkin mereka pernah atau selalu mencarut, berkata kasar, mencuri dan banyak melakukan perbuatan yang salah dan sebagainya. Yang kita kerap kali juga menasihati mereka hingga berbuih mulut kan? Adakalanya kita rasa nasihat kita kepada mereka itu tidak diendahkan? Kita berputus asa nak menjadikan anak kita anak yang baik, pasangan kita pasangan yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mendidik manusia ini bukanlah semudah ABC dan semudah menekan butang kawalan jauh sahaja. Mendidik manusia perlukan kesabaran. Kalau sebuah robot yang dipasang dan diprogramkan untuk sesuatu tugasan telah rosak, kita boleh program dan baikinya semula mengikut manual yang diberikan. Tapi kalau manusia yang rosak, mendidik dan menukar tabiat dan akhlak mereka adalah sesuatu yang sangat mencabar dan memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tapi percaya tak tuan-puan, bahawa kesabaran kita pasti akan berbalas dan ianya sangat berbaloi apabila melihat orang yang kita sayang itu berubah sikap dan menjadi baik. Apabila kita mendidik manusia, pandanglah manusia itu dengan pandangan kasih sayang. Jangan mendidik mereka dengan pandangan kebencian. Dikhawatiri emosi kita akan terbabas dan menghilangkan kewarasan akal untuk mendidik. Maka, jangan berputus asa mendidik orang yang kita sayang. Cuba lihat seorang guru yang sudah mengajar berbelas dan berpuluh tahun. Dahulu muridnya nakal, tapi kini muridnya menjadi manusia yang berakal. Dahulu muridnya kurang pandai, kini menjadi seorang yang luar biasa dan berkerjaya. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
2: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Miria FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Click, wajib ada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepankan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Go Sun Huat Sheven Jemilai mencipta

F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Dato' Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Kau ni apa hal?
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semacam itu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Terus

0: kami orang share.
1: Oh, itu dia. Share live kami orang di Facebook Amiri FM. Semestinya kami orang bersiaran langsung ketika tok 10.20 minit pagi. Kalau kita orang anggap mul gini tu, nyampe rajin baca surat khabar.
0: Sebab tek kami nak share tu, di mana kumpulan pertama jemaah haji selamat pulang ke tanah air semalam. Dan kumpulan pertama jemaah haji sebanyak 329 orangnya selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 1.13 pagi semalam, sekaligus menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua musim haji 1447 Hijrah. Jadi menyambut kumpulangan sidaknya lah Tok Teh. Jadi Tok baru sidak pertama, kata ada kedua, ketiga, keempat lagi.
1: Dapat pangkat hajah haji, hajah dengan haji lah sidaknya. Semoga haji dapat
0: haji mabrur dan juga alhamdulillah selamat pulang ke tanah air.
1: Alhamdulillah ya, yang penting semoga segala amal kebaikan sidaknya diterima.
0: Amin. Okey, yang antaranya mengenai share Tok Teh kami pada kita tadi ya.
1: Jangan lupa juga kita orang share live kami orang di Facebook ketika Tok kata orang kita orang dengar nangga sidaknya ya. DJ apa ya? DJ Mul dan DJ S1 lah. Ibak-ibak bunyi suara kata LY. Sidak dua tu anak sidak dapat digabung. Bila bergabung memang ibak-ibak si pada berhenti.
0: Betul. Dah dapat mic dia nak. Maklum lah. Jadi kita orang semoga kita orang terhibur lah dengan telatah kami dua tu tu. Si berhenti-henti untuk menghiburkan kita orang mana-mana yang tengah di rumah kali. Tengah main air dengan anak nyiram bunga.
1: Nama dilepuh awal sekali.
0: Si ada aktiviti kali jua tengah apa nama ya teh dengar radio sambil bermasak.
1: Ya lah tadi berhibur bersama dengan kita. Sebab kita di jam ini tak putarkan lagu-lagu dangdut.
0: Betul. Kali jua si tak mula apa ngemas rumah walaupun hari si raya. Macam kita.
1: Itu masa saya. Saya tak kelak ada madri. Ujung bulan tu. Yalah jadi je rajin.
0: Yalah kaya mana. Ya terkejut.
1: Ya terkejut kelak payah. Bila terkejut, sarah-sarah pun terkejut. Jadi susah sikit. Okey, jadi kita beribu dulu dengan lagu dangdut. Di jam yang kita tu dengan lagu daripada Mas Idayu. Goyang Bali di Geng Pagi.
0: Miri FM.

0: suara anda di talian suara kami di hati Mira FM.
1: Dah ngantuk ke tu? Janganlah tidur dulu. Jom layan Mira FM dengan lagu-lagu terkini, lagu-lagu yang tengah hangat dan lagu-lagu sensasi. Semuanya ada di Mira FM.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Okey, geng pagi bertemankan Eswana juga Mul ketika ini 11.43 minit pagi. Ah. 10.43.
1: Ah, sudah habis lah maksudnya. Cuma ada kami aku dah mandati. Okey, masih lagi di jam yang kedua Mul dan Eswan menemani kita orang. Ah, banyak gila loh ya kita tewan. No. Oh. Okey, antara yang kami all loya kini tok semua sudah buka bank, sudah buka UTC, sudah buka. Kali kita orang ada urusan penting noh. Ah, bolehlah pergi ke tempat yang kita orang rasa sangat-sangat kita orang perlukan, antaranya seperti UTC ya. Mungkin ada nak mula IC anaknya ke baru, pasport kan nak oh. Anak kahwin ke register.
0: Register
1: pergi UTC oh. Dekat JPN sia.
0: Dia tahu nak mula CJ lahir baru, cabut CJ baru. Lagi pun sidaknya baru minggu lepas kami pergi mall. Kami pergi UTC, mak nanya dengan sidaknya jabatan pendaftaran ya untuk mula apa nama my kid. My kid dah ada dah.
1: Okey.
0: Kan selalu orang parent-parent nak selalu nak mula anak buat keluar anak nak mula my kid, kadang-kadang saya tak pergi siap, saya dah stok, saya dah stok.
1: Tapi kena tak dah dah.
0: Dah.
1: Okey, senang lah, mudah. Kita dalam kalam kita pun bag duit pun senang untuk berjalan
0: siap. Betul. Okay, perlu nak bawa paper size A4 sejelah pergi sini-sini bawa. Pergi sini-sini bawa. Jadi memudahkan sebenarnya satu dalam satu bangunan yang macam-macam ada.
1: Jadi kepada kita orang mana-mana yang nak berurusan bolehlah berguna Rito. Lagi sempat masa tu, sebenarnya pun tutup sampai pukul 7 malam.
0: Jadi pejabat-pejabat banyak-banyak persatuan pula pejabat-pejabat kaki tangan kerajaan semua dah kembali bekerja sebenarnya. Tapi ada juga yang ambil yang meraihkan hari gawai nak. Ada yang masih lagi bercuti sebenarnya.
1: Macam kawan-kawan kita di office banyak kita lagi. Kita pun DJ Leo, kita pun Kut dan Cik Simon pun masih juga bercuti. Rami lagi lah kawan kita
0: Pak Jojo pun masih cuti. Jangan tanya kami orang seni Pak Jojo. Pak Jojo masih cuti lagi.
1: Betul. Jadi apa-apa pun semoga urusan kita orang itu dipermudahkan berjalan dengan lancar. Amin.
0: Jadi selepas tu tepat jam 11 tengah hari kita akan cuba dapatkan berita ringkas. Kalau si ada kita akan terus kepada lagu-lagu dakwah dan juga segmen lagu-lagu dakwah
1: dan
0: lagu-lagu
1: juga nasihat. Lepas nanti ada juga tazkirah.
0: Sebab di jam yang ketiga tu kita menghampiri dah orang semain Jumaat dah. Jadi semua dah masing-masing busy, masing-masing dah nak mandi, nak prepare diri, nak pergi ke masjid, nak drive. Jadi kita putarkan lagu-lagu dakwah. Kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Tambah pahala.
0: Tambah pahala. Okay. Kami share aja sebenarnya.
1: Lagu apa kita nak main tu Tewan?
0: Tok kita lagu.
1: Belum lagi ke kebaikan, belum menghampiri. Jam 11 pagi
0: ke bagunya menghampiri. Lagu-lagu tok, lagu-lagu permintaan fast tok. Fast memang minah sia-sitok je tadi kambuh katanya. Sebabnya mau berhibur dulu, mau energi dulu. Kita bagi energi dengan lagu daripada Linda Karela, Mendut Yang dan juga Cinta Sabun Mandi. Sebab kita dah mandi kan pagi tadi. Yang tok lagu dangdut besi rock sikit lah. Lagu penutup lagu dangdut kita kali tok. Okay, terus layan
1: Geng Pagi Miri FM.
2: Mendut.

0: Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda. Hanya di Grefeng.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, sebenarnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Salam pendengar, tahukah kamu, adab di tempat kerja bukan hanya soal sopan santun, tapi juga kunci menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contohnya, datang tepat waktu, saling menghormati. Jangan lupa, menjaga kebersihan area kerja juga membuatkan kita lebih semangat dan fokus. Pesanan ini dari kami di Miri FM.

0: ke kepada kita orang di Miri FM.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM. Api asmara yang dahulu pernah. Kini, terus layan Miri FM.

bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum ke

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

kongsikan kita orang resepi sambal hijau. Okey, semestinya banyak yang suka makan sambal kan, kira tu. Okey, senang je kita kena bolah di rumah. Tak boleh bolah di rumah. Okey, mula-mula kita orang kena sediakan cili hijau besar, cili padi, belacan, minyak untuk menumis, bawang bombay dan bawang besar. Simple je kan? Mula

0: Okey, geng pagi bertemankan Eswan dan juga Mul. Ketika ini 11.23 minit pagi, Mul.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi sekali lagi kepada kita orang. Kembali lagi bersama dengan kepada orang. Dah masuk jam yang ketiga di pertemuan kita 5 Jun 2026. Untuk kita orang mana-mana yang baru bersama. Kami Mul dan kita
0: Eswan.
1: Okay. Atau jam yang terakhir lah kami orang bersama kita orang. Pastinya di Geng Pagi Miri FM. Untuk pertemuan kita hari Jumaat.
0: Di jam ketiga tu jangan tak orang ngeran. Sebab kami orang si banyak gilak kelakar. Sebab dah mau dekat dengan solat Jumaat nak. Jadi lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat. Dan juga kita ada tazkirah di jam yang ketiga atau kelak Mul. Dan selepas saya juga kelak, kita akan kongsikan dengan kita orang berkaitan dengan waktu solat bagi zon Miri ni berkenusi butik dan marudi untuk hari tu.
1: Betul.
0: Tu lah panduan untuk kita orang. Jadi jangan tukar siaran kita orang. Selepas tu kita akan berjumpa lagi. Jadi sebelum kita nak bagi info solat dengan kita orang, kita hiburkan kita orang dengan lagu
1: dakwah dan nasihat tetik lah. Lagu apa tu?
0: Aku tahu memang akan tak ada lagu tu.
1: Sarang dosa.
0: Setiap Jumaat memang sarang dosa tu memang ada. Sebab atok lagu tu memang lagu dituju
1: wajib dimainkan.
0: Wajib dimainkan, memang kena dimainkan setiap hari Jumaat. Sebabnya memang sangat-sangat orang madah
1: menyentuh perasaan hati.
0: Menyentuh perasaan hati.
1: Kita maunya sampailah kepada pendengar dan juga diri kita sendiri.
0: Diri kita sendiri untuk pendengar-pendengar kita. Sebab lagu tu penuh dengan pedoman. Penuh dengan kalau kita menghayati lirik-lirik lagunya.
1: Dia kata kita akan mainkan promo juga. Ada promo juga kelak ya. Kita boleh mainkan selitkan lepas lagu tu.
0: Okey, lepas tu kita akan mainkan. Jadi menjinjing orang itu sarang dosa. Fast.
1: Betul.
0: Tuh lagu untuk ditujukan.
1: Kalau fast, boleh elakkanlah. Sebab kita manusia tu, saya ada orang yang perfect pada orang. Saya ada orang sempurna. Ada tak cacat celahnya. Jadi
0: betul,
1: kita si payah nanggah kain orang ni. Elak kain orang si payah. Tangga jadi impun di cermin, udah settle.
0: Tapi kadang-kadang nak musik boleh lepas juga. Bila telinga tak dengar dah. Alu lah yang mau masuk juga.
1: Tapi biarnya habis di si aja. Jangan limbak ke lain lagi.
0: Jangan kita nyambung ataupun menambah-nambah lagi.
1: Betul.
0: Okey, jadi apa-apa pun kita terus layan daripada El Hawa Sarang Dosa.
1: Geng Pagi, Miri FM.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Media FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, idza ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Maksudnya, dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata, saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga, dia tidak ada. Kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat, sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali, sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya, mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri, kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada. Supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
5: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
6: Hai, namaku Ianya.
5: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
7: Ngaranku I Farid.
5: Farid berketurunan Lundaya.
8: Hai, on putu si Trespa.
5: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
9: Naitilan aku.
10: Luk, luno kamayan lo.
11: Lapar ba?
5: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk paduan kaum muslimin muslimat, hari ini 5 Jun 2026 bagi Zon Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari Jumaat waktu solat fardu Johor 12.25 minit tengah hari, waktu asar 3.50 minit petang, waktu maghrib 6.34 minit petang, waktu isyak 7.49 minit malam. Manakala waktu subuh pada 6 Jun 2026 pada jam 4.59 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian untuk info solat bagi Zon Amiri, Zon Bahagi, Zon 2 lah.
2: Okey, Zon 2 dah pun kita dengarkan info solat. Jadi rasanya Mul dan Wan pun banyak dah berkongsi dengan kita orang semua pelbagai info sambil kami dua berceloteh.
1: Lagu-lagu dakwah pun dah kita putarkan, lagu-lagu nasihat pun dah kita putarkan,
2: lagu dangdut pun
1: udah.
2: Jadi semua settle lah selama 3 jam tu. Jadi kepada kita orang, bersiap sedialah kita orang nak pergi semayang Jumaatan.
1: Betul.
2: Wangi-wangi ya.
1: Wangi-wangi. Pakai minyak atar kata orang. Mudah orang tua nungah nak minyak atar.
2: Betul, betul, betul.
1: Wangi-wangian sebenarnya. Apa-apa pun lah. Pakai je, janji tak orang wangi pergi ke masjid ya ke lah.
2: Hati-hati. Okay? Kalau boleh pakai helmet. Walaupun kita pakai motor dalam noia tak nak dalam kampung.
1: Dalam kampung.
2: Pakai je helmet dia. Takut betul. Apa hal malang betul. Si berbau.
1: Jaga keselamatan kata kita. Okay, jadi untuk itu Eswan dan juga Mul tinggalkan kita orang dengan lagu-lagu yang menarik juga, lagu-lagu dakwah juga untuk kita orang. Jadi jumpa kita orang insyaAllah pada minggu hadapan.
2: Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

Selamat tengah hari pendengar. Dan untuk kami nak buat ke berita tengah hari-hari 5 hari bulan 6 2026. Peminta Gaung Guluk tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8. Dia tu dah dibuka dengan orang dagang Gaung Company Pembungkal Dagang Rengat Tumu di Sarawak. Peminta tu dekat ditutup kena 15 hari bulan 6 tu ilah. Program intensif pengalaman 5 harinya diatur berengkah hari 6 gagai 10 hari bulan 7 tu bak tegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas Dato' Len Talif Saleh madah kenggau tunjunya dekat negap ke company pembungkal dagang menua dengah latih mbiang kenggau merik penemu pasal perkara pemansang dagang kenggau beranak ke pukul. Yang madah ke pengelandia penemu kenggau sukuang disikap mengagai pembungkal company barengat tumu berguna benar kena negap kagi ekosistem innovation serta penauk menua oleh bersemekih barengat nasional kenggau antarabangsa. Berbanggaunya kohort ke sekali tu tegas nanggam kerjasama ngau growth through innovation kena nyawup nempak mayuhagi pemungkal company keberani serta oleh bersemekia. Pemungkal growth through innovation Ken Lau madaka programnya merik peluang ngagai orang ngau ngambil bagi kena ngubah penemu ngagai dagang kebenar cara innovation strategik ngau dagang berpuguk ke pemintar tiru AI. Programnya ditengkebang khas ungkup inovator menua nembiak bala tuai korporat ngau pemungkal company kengembuan penemu dagang tang berguna ke iring ngesah ke market ngau sukung kena ngemansang ke model dagang timruan. Ungkup gulu programnya tiap raban patut bisi habis nadai siku pemungkal tau ke pemungkal begulai ke datai hari Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak geberat ke pemesai guna nyaga pembersih pemanjai Jalai Besai Pen Borneo. Hasil pegawai matau, bisi sekedar orang, kenadai mereti muai uras buat sebarangan lain yang kaum buat stesen bas ngau palan ngetu belelak. Director JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris, madah ke kimpian meresi Pen Borneo megak di Jalai. Kena tentu ke Jalai ngau peringkat guna tidak sedia ke seluruhan bersih. Berapa kaunya orang tiba tengah ke Jalai Besai Pen Borneo dilalau ngambil mereti ke Piten nak cara kebetul kena nyeliah ke penusah bebadi. Kebuah lain pihak, laban penyampau sebana penusah bebadi bak Piten dan tara ke pemaduk mayuh diterima upiasnya. JKR Sarawak begak benuang berjalai ke pengawak nambah ke papan tanda kecukup bak pemanjai Jalai Besai ke pengelikuan pengguna. Penanggul Volten baru pun penatai kuasa karan Sarawak Energy Berhad SCB sudah dikelala ke tegal penanggul operasi air bak kampung Teluk Melano. Nitih ke penerang hari upis bekal air menua pesisir J-Bab Sarawak, SCB madah ke tegal penanggul yang jadi laban guna kuasa karan ke tinggi bak kandang menuanya. Ketegalnya megak, luji airnya diatuk semina oleh bak operasi ngena set enjin api diesel ajak. Gena bekal kuasa karan diesel ke bisi tata, ngujung ke operasi loji airnya di pelabak ngasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Ranggul nyamega tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dur yang ketinggi, agi ke bisi kenampas. Nyalai luri tangki air J-Bulb diasuh nganjung air ngagai kampung Teluk Melano, kena tentu ke pengguna ke nyangka kenampas, nerima air kecukup. J-Bulb dekat terus matau serta bekerja sama ngau SCB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisi pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngejek ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

0: Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukuang lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh,
1: ha. Selamat tengah hari YFM.

0: Selamat tengah hari Bala Peningan, 5 hari sudah gawai sehari itu. 5 hari bulan 6, 2026. Bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari. Sehari itu boleh ngaku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Harap kesama bela gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengin tu gawai. Labak aku lagi pada rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua Barumah Panjai. Agi bisi dalam kandang sehari dua tu, endur kita ini tadi agi gawak kebangan diri, agi bergulai ngawak pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilak sekolah ada buka baru, kita ke kawak pan pulai baru. Labak aku menjual minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri, mulai ke diri hari menua, pulai ke rumah dirimpu, pulai ke negeri sino mehati au mendak sidaya ketinggal ke diri au tinggal kita ya ke pulai ke negeri. Sang tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati jadi kekenang kita ya ke dunia hari lah ya. Tanda pemanah kawal kita ya ke begulai berkediri menjadi tajapan nyangkanya na sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajapan pihak pengerami gawai itu udah ngasuh kawal kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak ke lama lengkak ke buai ketisi kita muka lambar baru buat penghidup kita ya. Jadi beri selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisik kedai tadi bisik kau dah ngatur pengerami ngiliang bidai ngiliang tikai ngiliang kelayak nutup gawai kita. Jadi ngarap ke pengawak kita sehari itu ujung minggu tu mujur magang-magang kita ke pulai nyap jimat niti jalai kita ke nengah jalai air depan perahu nanti bisik life jacket jacket penglikurnya rasuak ke kita ke depan bilun ingat ke semua utai ke diguna dokumen tinggi kad pengelala kita boarding pass kita ke berdarat pan nah berjalai kaki bukan nama berdarat laban rumah nyangkanya sepiak aja ada jauh tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri. Okey, beri selamat merarau muka guys semua bala kita ke tengah hari itu ngelah tengah hari bakal selama udah lepas tu lagi baca sekedar hari pesan berat berita kebebatang bawa nur kami ngelantai ke jakub pesan tau dianjung kita ngagai email yfmband@gmail.com tau ke bak lumur whatsapp kami di konti 013-862-8422. Lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu DC Special Mimit laban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu yang akan mujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu nyari anak minah kini-kini terus gulai dengan kami bawa ngelah tengah hari tu apa yang ngetai ke jakub san merindang kita ngau lagu-lagu kita bagai bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat ke diri udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebedaunya tu menua berimbai maya gawai bawa ngelah tengah hari YFM
1: selamat hari gawai nuju bala kita.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita tegar mawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau beberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Segulai sejalai.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu nomeri.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Tengah hari YFM.

0: ka kita nga gay YFM kalay pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam pesan yang kebisi diterima kami peningat kalau pesan yang ti keterubah tu pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu dah tai ari Florida atau ke Mau Anawing. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan bahawa merindun 11 buah rumah kabar Melayan di sebeliau semui sebangki panjai dengan panda kabar Melayan bahawa bara jelukung rumah panjai meriu setengin. Biar kabar pesan tu tuju semua kabar Melayan di sekarang mujan tebat bunuh berenggang, tituk geluang, ulu lemana, nanga kesit, sekunyit, nyato, hinayatin di empelam, kabar Melayan di kawang ulu, kabar Melayan ba empit cangkul, buluk nengesan, persatuan tuai rumah N33 kelili sekarang, raban upis perintah, ngawa semua, kabar Melayan bukai ba sebarang dur diau, ia kenglala, serta suah begulai ngau tuai rumah awing anak laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar Melayan tu tadi ya kena mu berita ngau silia kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing tau ke Bangi 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai nuju semua kaban belayan ya, buat sebarang dur diau madah ke Binia Luyang Anak Bilun tau ke Inai Jalai dan Adai 3/6/2026 niang Luyang Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat di Intu 6/6/2026 bak rumah ubil semuka babai pakan lalu dikubur 7/6/Binggu. Jadi kita kedekat demu berita tu ngau sili lagi kita tau telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merekat ke regang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung nuju semua kabar Melayan bak rumah Gumbang, kabar Melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Acuy, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar Melayan bak rumah Suhaili, rumah Siba, kabar Melayan bak Batu 15 datai ke Batu 25 Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar Melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar Melayan bak Jalai Lulus Sebawah, Sekerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kuta, Bintangur, ngau semua kabar Melayan bukai, kenglala bak sebarang nur diau. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang, niang entebuang anak ramba, tau ke apai hujang. Kena hari 6/6/2026, pukul 8 malam, bak rumah Roni Ugat, Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia kabar Melayan tau telefon ngagai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai hari Tayai Anak Lindang nuju semua kabar Melayan di Batang Sangan, kabar Melayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan tu megat nuju semua kabar Melayan Barip Penyarai, ngau semua kabar Melayan bukai ke ngelala niang Lindang Anak Manggai tau ke Apai Tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lindang Anak Manggai tau ke Apai Tayai kena hari 6/6/6 malam hari 6 ba rumah Sidai Empu TC Jalai SK Anau Lubuk Embawang Tatau. Penerang ia ke Silia kabar Melayan tau telefon ngagai Tayai 013-223-3812. Pesannya ke sekali itu datai hari Nain Anak Cunggat nuju semua kaban belayan di Pais Bunuk Mujan Nanga Tebat, Kabah Melayan Kujuh, Belawan, Belai Darai, Sungai Pinang, Kabah Melayan Rumah Pincuah Sekerang, Rumah Kuup, Kabah Melayan di Entalau, Jambu Lalang, Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih, Kabah Melayan Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, Ngawa semua Kabah Melayan Bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, Kabah Melayan di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayet, Suai Merusak, Kabah Melayan di Perdu Sepak, Lempawung, ngau semua Kabah Melayan Bukai bak sebarang dur diau, nyedi santu, madah ke Cunggat Anak Culo, tak ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo, Udan Hadai, 3/6/2026, ni yang tu di Sengai, bak rumah Manai, Pulau Lu Tebat Sekerang, kena lemah itu hari 5, 5 hari bulan 6, lalu dikubur ke Pagila, 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesili atau telefon dengan umur itu, Nain, anak niang itu, 012-876-8556 atau ke Pana, 013-946-6122. Pesan yang ke nangkan kenya, tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal, hari rumah inguh, nangga sepituh sungai Paku Mujung. Nuju semua kabar melayan di bak sekayu air Paku, kabar melayan bak sekayu air Mujung. Kabar melayan di balik, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau. Kabar melayan bak Ramuang Gat, air Benak, Bebangan, Nara Anak Tawi di Meradung. Kabar melayan bak Sungai Sebangan, Serikai, tuai rumah Lingga. Sungai Pasien, Tanjung Bekakap, Tiga Buah Rumah, Kabah Melayan di Sebintik, Pasai, Sungai Tebelian, Bawang Asan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Kabah Melayan di Miri, Serikai, Kapit Suang. Yang semua Kabah Melayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu, madah ke Suara Bungai, Ngetah Sulit, lalu nyuak ke Tebalu, Niang Erickson, Ambok Anak Ikung, kena malam 5 hari bulan 6, sembiang bersuara bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, ngitas ulit, lalu nyuak ke Tebalu, bak rumah satu Malaysia Kapit. Penerang ya ke sili atau telefon ngagai lini anak menaul 013-886-7157 tau ke Helen anak menaul ipar niang tu 019-871-6821 tau ke Roslyn 0148-892-5904. Pesan ya ke datai Ari Daniel anak manca, Ari rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, rumah Gandhi Sungai Kabang, rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah, kemudian rumah Indru Laja Sungai Menua, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit, rumah Bia Batu Burak, rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tuju semua kaban melayan kediau ba rumah Gera Belasau, rumah Kam Beluak Mendas, kemudian di Mutun, Sabar Nanga Gayau, rumah Terence Sumpiang Pelungak Atas Ruban, rumah Rimun Pelungak Baruh Ruban. Ngau semua kaban melayan Bukai ya ke bisik ninga ke pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Leban Jati Anak Sipang, Udan Adai kena 2/6/2026. Niang Jati Anak Sipang dekat di Sengai malam tu, malam hari 5, 5/6/2026, lalu dikubur pagi hari 6, 6/6 tahun 2026.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Penampung baru macam jaku pesan ia ke bisa diterima kami. Kalau pesan ia ke sekali tu datai Ari Emilia Uyong anak Lang. Jadi pesan tu menuju semua kebang layan bak batang sebawah, kebang layan bak batang kebenar, kemudian di batang Binyu, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, kau semua kebang layan bukai bak selampu menua Sarawak. Ia kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil tebalu. Niang Lang anak Ugat tau ke Apai Tawi, tau ke laki tuai rumah Jacqueline anak Rengga. Kena 6 hari bulan 6, 2 hari 6 pukul 8 malam. Ngetah sulit ngambil tebalu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Emilia Uyong anak Lang 011 3703 7018. Pesan pemati datang dari Robert Louis Nyanggau, nuju semua kebang melayan di Nanga Sebiro Balih, kebang melayan Banangan Tawau, Nanga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, engkau semua kebang melayan bukai. Kenalah disebut magang, jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang, tau ke Indai Dieng Unah Nadai, 3 hari bulan 6 2026. Niang tu di Sungai 2 malam yang 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit, lalu di kubur hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau bertanya ngagai Robert Louis Nyanggau menantu Niang 019 8275302. Pesan ke datai Ari Randi anak Bajai, ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang, nuju ke pesan tu ngagai semua kaban belayan bernangkat dalai Sungai Iran Sung, kaban belayan Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, kaban belayan di Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey. Nguan ulit kena hari 6, 6 hari bulan 6, 2026. Rumah Sidaya, Lumur 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu, lalu ngetas ulit pagi hari Bigo, 7 hari bulan 6, tahun 2026. Penerang yang kesili atau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang 017 379 5518, tau ke Randy Bajai 010 763 3878. Pesat ngetas sulit kedatai Ari Robert anak rantai Ari Bintulu, duju tuai rumah hubung anak Serikai, Liet anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Santu Megat Duju Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau semua kebambilan bukai. Ia kenal rintai ke magang. Jadi Santu madah ke ngetas sulit. Lalu muain terbalu yang rantai anak Lugum kena aridam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Bak Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Penerang yang kesilia kita tahu telefon ngagai Robert 011 264 1657, tahu ke Didek 014 744 0865. Pesan pemati kereta hari tangguh anak ikung tahu ke Apai Duya, duju semua kawan belayan berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan, kawan belayan berumah Flora Dangan Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kemudian belayan di Batang Sebelak, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui, Disuai, kemudian di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kemudian belayan bukai kenalah dirintai ke magang ke ngelala Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Muyan, tau ke Anak Jawa, kena hari 3 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sengai malam tu 5 hari bulan 6 2026 barumah langgan Bungguk Tapang Ulu Sebetan Suratuk serta dikubur ke Pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesilap tau telefon ngagai tangguh anak ikung 011-998-2993. Jawa anak tangguh 013-802-2167. Tau ke Cecilia anak tangguh 011-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali tu datai hari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan di Batang Krian, Batang Awik, Batang Kabo, Bajau, Seratuk, kawan belayan di Payang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakat Sebuti, Kelitang Sebuti, kawan belayan di Miri Bintulu, Bala PCC hari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF hari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban hari Gereja St. Thomas Bintulu, Kekalap Gawak Ngau Niang, buat sebarang dur, ngau semua kemelayan kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulid Niang Ngadan anak unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke Apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, bah rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan 013-249-8544. Besan pemati kereta dari Dom Silang anak Patrick Ngasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, kaban belayan bak Kampung Tai Serian, Kampung Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai kengelala Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat tau ke Apai Duem. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat tau ke Apai Duem dah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026 niang tu di Intu Lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5 lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan melayan dipinta datang agar rumah sidak yang putuh bah rumah nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang yang kesili atau telefon agar Dom Silang Patrick 012-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas yang terbalu. Data dari Will, anak Enteri, nuju ke pesan tu ngagai semua kaban layan kediau di Sungai Mas, kaban layan di Sungai Harip, kaban layan di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban layan di Tubau, Jelalung, Belaga. Ngau semua kaban layan bukai ke ngelala Niang, Enteri, tau ke Saban, tau ke Apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam bak Sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Will 012-575-6433 tau ke Roland Jimbai 013-600-3929. Tu nak kami nak buat ke Jakob San berat tengah hari tu bawa ngelah tengah hari kita tahu nganjung pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Udah lepas lagi peningah kita beri yang ke carta siapa juara.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai.

0: bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Lapa ngepan di Bana Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan di Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senangan menua
1: woha selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nyaga riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisik udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nyak baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nyak pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi, nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri. Selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban

0: 101 Ngale Hari.
1: Selamat Ngale Hari serta selamat bergulai bak carta siapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit. Lain hari selamat tu, untuk selamat tu kita berhati ke 10 titik penduduk lagu dalam carta. Dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta siapa juara. Boleh ngok kita bak carta siapa juara preview 24 titik lagu. Ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta siapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ia tik ke 9 ACSJ tu semina 24 titik lagu ia ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael gulai dengan kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sidak ke nulis leka kini lagunya tau bisik, kini lagunya tau dikerindu, tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi, jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke 9 tu.
2: Tu me 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu benasiat semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang gagai malam anugerah ACSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kada beri nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peninga ke rindu ke lagunya ngujung ke ya boleh masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iampu. Digagak serta debai Iampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiangkan lagu Yatik kedua, Ari Sikut, semifinalis kita yang kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu Ari Nicole dia tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anda minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang kebujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abak tahun sitik yang kemarin mega batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu Sikut Ari finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island Sikut komposer Indo yang ketebilang di menua kita itu. Lagu Ari Darah Helena bak musim ia ke 9 SSJ tu ia main lagu tu. Kena beri nama Perahu Mit.

Lagu Arirara Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngangkai semifinal anugerah carta Sapa Juara ya ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngangkai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meniangkan lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi awi Sarawak Ari Perhati Mata kumpul ban sigi kakak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisik gayawi lagu Ari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat berbual dengan kami Bacarta Sapa Juara tu sebenarnya ke minggu tu special mimet laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal anugerah carta Sapa Juara yang ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita ba minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngangai malam anugerah carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemarin lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donnie Lang penyanyi Donnie Lang kita terus mendiangkan lagu kedua beri nama ndak mudah aku lengka.

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bunjur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikut penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nak nemu sikut penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Tiga lagu kat daripada nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert, Leka Lagu di Gagak Ampan Lebat, lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita lagi pukul dengan kami carta siapa juara special edition special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu Leka Lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Selamat kali hari ini kita baru mendengarkan kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 megah. Kita bisa 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu ke-mujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun sitik nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gawa Riram Les Walter di Rantai Pengingat Manis. Semifinalis ke-9 kita lekang autiun di gagak Ramles Walter Empu. Penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ya ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Dan juga kita akan berdua ba jam ya ke dia tu berjimat ba jalai alun harap ke selamat datang ba luar ya ke di tuju kita bergulai ba carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ya kemudian nyingkang agak SSJ ke 9 soal itu datang ba semi finalist ya ke 11 kita ke Sarito. Datang ba semi finalist kita ya ke 11 ba SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang siapa lagi Enti Ukai Ika semifinalis kita di SCSJ ke 9.

Ini lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya digagak Jesslyn Jabu dengan Matthias Bambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan gau 23 itik lagu ia kebukai batu sun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Band bergulai dengan Siko penanyi induk. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang semifinalis ke 12 Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia.

Hari Mesir 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Buat tusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece, ngau lagu sidak ya, Menyadi.

Kita baru dah mendiang ke duit lagu hari dua ikut semi-finalis kita bak busi mia ke sembilan tu lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German, lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi lagu ke diberit nama Lelak. Terima kasih anda juga kita ya ke bergulang kami bak carta siapa juara bak tujuan ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semifinalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi ke menung angkat megak jam ya ke dia tu. Leka lagu tu diterkembang yampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semifinalis ya ke 17 Phoebe Chloe Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semi-finalist dah lagi ya ke berada di Dinga kita. Terima kasih yang juga kita ya ke lagi bengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semi-final SCSJ ke 9 tu ilak peninga. Special ngai kita ngalih hari itu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang ngagai semifinal SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak Yambu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita dekat mendiang kedua titik dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali tu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat mendiang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

Ni antara lagu Ari Vinels, Parung Pemenci. Lagu tu, komposer yayanya Andra Abah. Tahun tu, bujur jingkang agai renggat semifinal. Baik SJ ke 9. Bergulai dengan 23 itik lagu ia ke bukai. Tinggal 4 dah lagi lagu ke dekat diringa. Kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter, ngau Alex One.

0: Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Kurang ada 5.6 pejidah hik dijerin alam segmen tam alang kedua hati segmen pejidahin kelop. Okey, lagu lang buka lasan tam dawani hati ji lagu alang kenan Rosiana Urey, lagu Mapuh Tagang Jaji. Okey, manita malang teh kucing, lahu manita malang teh serian, lunduk bau, itam dampak en pejoh peji, kelengi radio kayan, Miri FM ngejelon lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2 ya. Lahu menita malang teh Miri, Marudi, Telangusan, Lenting apo tuto asap tu bau itam dan kelengi radio kayan. Ngejelon lupak di FMP 05.2 dahin FMP tan plus saya poin kusung. Okey lahu mengkelalang teh hudik ya itam dan peji kelengi radio kayan Miri FM. Ngejelon lupak di SWG di 665 kHz. Okeylah menita malang teh hipun My TV itam dan peci kelengi radio kayan tamani pakai channel My TV tu suji kusung ya. Lahu menita malang teh saya mengkelalang teh hawang dale ya lahu mengkelalang teh semenanjung Malaysia mengkelalang hati nak tak lete jakani itam dan peci kelengi radio kayan tamani pakai radio online hati RTM klik ya matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung jauh. Lalu menita malahi pun Hawaii tamdang naik peji dahik klik adahik ngejeloh live tamalang tek hak page radio kayan ya. Lalu mang hadau naik kunci kialun gaya dao tak tatah ngapan kalau naik kunci dengah peji dahik hak page radio kayan ya. Okey lah umang kelalam tahi pun Facebook itam dang pejin yang mata dengah ni kunci dengah ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Yati lubun WhatsApp konti aku kunci naman itam lim. Yati kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey aku basa ngeluak. Kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey pada kusi-kusi ano program tam doni pecidahik. Hapesh akasi hap pejidahik ha radio kayan Miri FM unala ku sengkeri tampahapan jaki kelenghi lagu alang kenan tadan lagu sayulan men itam lim
1: kelenghina radio kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM bidayuh kayan radio kayan ngebji itam.

0: Happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah-jah dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Rok lo kena nanan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau kerai ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak MO ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun hati. Man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

0: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Ini Radio Mesir Kayan dan Angkerian pakai FM J0J.Tusu dan J06.J menpukul pudak ngedawatan pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J0J.Tusu dahin FM J06.J putong-putong do.

Si hati keleng heji lagu ya tidak lagu nan ugritam kere ni ya ti tepat pukul 30 saya minit. Bagai pun tepat dalam segmen tam levia ni ngejelah segmen peji dahin kelo. Ini ku sengkri tam teh inang kenung ke ano program tam ngejelah segmen tam ya. Okey pukul tepat pukul 30 jundang na ay. Itam sempeji hati alam segmen surat dengar. Lahu hati man pukul pa itam sempeji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit hati tam sampai alam segmen interaktif tam ya. Lahu mempukul 4 junang hati tam sekelenghi surat dengan lebih alam pahamau men radio kayan Miri FM. Pukul 4.45 hati tam peji alam segmen dengah alang ne men hawang dale. Lahu mempukul 5 hati tam peji kelenghi hati dengah alang pahamau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu menitam alang kelenghi radio kayan pakai FM Pitan Plu 5.2 sudahin menita malang kelenghi ngajaloh FM Pitan Plu saya puan kusung. Lahu menita malang kelenghi ngajaloh My TV tu suji kusung. Itang sampai jindahin dalam bakai tam teledio kenya. Bi menita malang kelenghi pakai FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji puan tusu. Lahu menita malang peji kelenghi ngajaloh radio online RTM klik. Men kalau alam peji dahik ngejeloh live hapej radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey lho hati men pukul 5.20 minit aku senggeri itam hati pejoh alam segmen Tukit Uma Avo. Ini doang ni aku sengkusi teji resepi notok sengna tausa ya. Okey lho hati men pukul 5 aku senggeri itam hati pejoh alam segmen Dengah Kelia. Lho hati men pukul alam tuata program tam matoh men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayung larah men itam lim.

0: dahon Tuhan manitam lim dawani. Ia itam ilaw Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani. Iha sang utaw dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin menjuitam alam katetam. Halam iha na arukenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahap batong nakdap, nusi bau kenap, nusi ha amsayo barik, nusi ha ilaw katman batong nakdap, nusi melay hungo, nusi te melok salat lunan, nusi ha melu alam barik alang abtenang.
1: Batong lang mageh patut awan na habi lang tenang. Mano urip lang tenang. Baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya. Tangan na halam urip. Bertanggung jawab na halam urip kan. Itam dang murip doa ni. Anan na hawah lang patut antam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan hawah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan, tanah ihak perah, tanah ihak gak tusah. Muki Tuhan am nyinangnya. Bi iha sendiri kah am tangan halam uripna. Hapan ngemaran batong nak sendiri. Bi hitam kuman dahok lang bareng, hitam pun nang jadi bareng. Hitam kuman ajal lang tenang, hitam pun jadi tenang. Lebak hadui lang sayu, bi jan lim meguna. Nanah kerja lang meguna, amin kerja lang meguna anak. Dan awam ngemaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urip. Jan mengidolakan kat-kat lengjak selain Tuhan Allah. Halam nun tua lang imna, ika tangan, ika kehabong sayuna. Tangan na halam urip,

0: Okey, kerana hati tepat pukul 3:30 ya, aku segeri Tam. Hati pejuang alam segmen Tam, segmen surat dengar. Okey, surat dengar alam unaloh hati ji dengar sang kunci men itam lim. Hati dengar teto hati pasen miri en kio. Sang hipun miat alam ekonomi dahin hadi piwai ngejaloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tipu dara 5 duman alang sang nei. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek alaan pelitah dalih dahin pelitah persekutuan ululus en kiok sang miat laan ekonomi maut awang hadui dahin petageng laan hadui piwai ha miri. Menhang projek alang unalo ihana hahudik lung hungai barem ha delta kola barem alang dang atang 5,000 tan kapen nai nyangai ya tegu fasa alang unalo u-enna. Nyokrina projek anan sang dang na hadui muda dahin hadui paso ngejeloh banget tai hamiri dang enna hui sayu salad dahin dang ngurang kos. Beh menanan projek Jalan Miri Marudi Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL lahu kio sang jadi tawid alang unaloh menhadui ngemaju dalih hudik miri. Ok, habaran unan jakat ha media pesuka ha miri ya. Ok, nanas dengar alang unaloh sang kusi men itam lim. Info dengar halang kedua sekusi menitam hati tek 5 umar aru alang tek hangavan dun marudi an kiok sang tek nguyok karen 20 jam tek ujung duman ani. Lebun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Penguang Mangging Mang Baraya hati jakani tek 16 umar aru. Okey, aku pasang lo hati teh. Jaka ni teh perlu nama maru tua alang u pakai generator diesel dahin usik payan anda sabung pala grip current. Saya lumaru hati hak ngavan Bukit Limau dahin Sungai Lamah. Saya laan hak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad Nebara hadui sabung karen teh pala lim umar aru anan kia u anda hana teh hujung duman ani. Iha alang lahu hati adun marudi nebara tepat umak aru alang teh halong teran utehi pun nguyok karen alang anda na jaka empayan pelamai dau gawe ya. Biar menanan hati rumah kara ha sungai nat lahu udang an at, kira udang ateng karen baya-baya ani. Ok, nana info dengar alang kedua alang kunci men itam lim. Info dengar halang ketua alang bayar lah kursi menitam hati tek marung 5 umar aru alang teh hangavan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang en lubun dua Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas Nebara hati petgu program ngabang gawai. Umaru bangkit rembai baru, suri tengah, menyalin baru, babu kerangan dahin inar putung umaru terima RM10,000 menjawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK. Bermenanan hati biro wanita terima RM5,000 putung ji. Lahu anha lulus hati tek sintulung RM5,000 program penambah baikan rumah rakyat miskin Sarawak anjay men putung panak ha umar aru bangkit rembai baru dahin suri tengah menhadui nemai sayu ngavan melo ya. Okey, beh menanan hati rumah panjang Suri Tengah terima sin tabah RM20,000 janemai sistem saliran dahin umak aru menyalin baru terima dana namai sayu amin ngejeloh insentif agensi perbangunan bahagian betong. Nah umak aru halang teha babu kerangan lahu uen adun Bukit Saban anan lulus RM50,000 menhadui negerang store biro wanita ala anda pakai ngavan melok uvung-uvung dahin barang komuniti. Ok, nantona info surat dengar alam kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jaga alam pelan te dau jima.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM, Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masuaran koy. Koreo mun koy lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni iminang kera. Inang lubun akan ko ni nang imrete. Sin masok ke na, dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan.
2: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni dia ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehom laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalong, si tadalong na nyemong. Ak meses, no si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, no si dahan yung ayakoy.
0: Neh, nunun na si ka, aku pa ubaray ka di, skemanan, na nupay kang pasadahok do. Tena to, habari pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko nap, nung sila ti gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sila ko jamlaan. No kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: hati Kelangi dua lagu ya. Lagu alang una lo. Ji lagu alang kenan Ezra Music tong taro tiba lo. Lagu kedua, lagu alang kenan Jolly Jengan, lagu Amai Buha. Okey, lagu ni ma di hati ngepnu penghakai bake tam Gary ya. Alangnya mau ngejelo WhatsApp tam ha konti. Okey, unik kurina ini aku bahasa 6 menit tam lim. Ya baras sayur lewi DJ Lasulan hak kamek tu dan hini. Akai lagu Amai Buha nak DJ tujuk menlim dalok hak Long Maro. Okey, baras saya kena menikah kena ini ya. Saya kena menikah Gary lahu alang ni kunci kelun ke dau alang jadi ha tata Long Ma hatudan ke si hatudan jaka ni. Okey, pada pejalan dalam segmen tam dau ni ini ku sengkeri itam te inang kenun ka kelun ke dau mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak. Darat telah dau matoh mandani jima dan hinduji ya. Okey, dan ni hati gak te 5 bulan 6 2026 yaitu pada jima di hakio taga ya. Ha Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lalu hati pedah lebih dah kiyok bahui belarai minaseng jadi alam kuri-kuri nawan hati alam Kuching, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lalu dah kiyok taga alam Serian, Samarahan, Sri Aman, Dahin, Habetong. Okey, pedah malam hati dah kiyok usan minaseng jadi alam kuri-kuri nawan alam Kapit, Dahin, Hamiri. Lalu dah kiyok taga minaseng jadi alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Dahin, Halimbang. Okey, hal itu kesudau dan ini alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam daletam dan ini gata 5 bulan 6 2026. Okey, jima hati gata 6 bulan 6 2026. Pada jima dah kiusan minaseng jadi alam kuri-kuri nawan yati tata Kuching, Serian, Samarahan, Dahin, Hak Kapit ya. Lahu dah kiu taga alam Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Pada lebih dah kiu bahui belarai minaseng jadi alam kuri-kuri nawan alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu pada malam dah kiyok usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kiyok taga alam muka ya. Okey, hatu kesudau jima alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dalih tamha Sarawak jima gate 6 bulan 6 2026. Duji gate tusu 2 bulan 6 2026 hati gate dau migu pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dalih hudik. Pada lebih dah kio bahui belarai mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dalih hudik. Pada malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dalih hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dalih tam hati darat telok dau. Mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ya Allah hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lahu man kelo bake-bake ku. Hui na man kelo alam panosu. Tai man hang kelo ni. Maring kasang ne uli. Palan ngawan kelo ya. Hati man kelo hadau inang kio lun gado. Ampayan kelo man matoh. Ano kelo ne uli. Hat tatah ngawan kelo. Navin. Bahi tatah ngawan alang matoh ne usan ya. Hati man kelo asang ni an. Jaka ada usan ya. Lahu hati tatah alang ngawan alang lasu. Hati tugu do telah pau lasu. Alang hawah ne ngetak. Neng larah jaki, nena kerana nengi ngok. Orak kalau matoh ne panau ya Navin si pasayu kli tak terlapau lasu bahi tiak untuk alam sayu sang jadi. Okey, dan tuan hati dah tangan dan nai menakui. Kerana aku senggeritam hati kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu Mengtimah Menitamlim.
1: Radio Kayan Miri FM.

ko. Nuno itong itam sang duan ataw na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako hangawan behim. Alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lesun jako nunane tak dang bara dah jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara dah atau duan dah unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang tek lisun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak lisun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Saya masih ingat di situ sore, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Itu saya ada masa tak tahu dia kan. Begitu kita pergi lah, kita akan mengundi ke Long Sarawak. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sudah tahu dengan kereta Mula Jeraya daripada Mubi sampai dekat Mula. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panai, hingga ada nickname mungkin Long Lama, si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini itu kita tidak pakai diesel.

biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunity.

nyukat pun si kita mage nopong nopong aja mau nopong aja semua kita pandai tapi cara nyukat dah berlainan dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat ya bagus service.

0: peji hati kelihi lagu alam kena Roman Juk lagu Duman Keluan lalu hitam peji alam segmen ngelarah caki hitam ya. Okey, kerana hati tepat pukul 4 saya minit hati peji dahik dijerin alam segmen tam peji dahin kelo. Okey, kerana aku sengkeri info menitam hati tetuk ano bilun madang ya hati. Anissa kusi menitam dawalan sejadi tes saya 2 bulan 6 ateng 22 bulan 6 Duman 2026 hak tatah miri. Okey, hati gate saya 2 bulan 6 Duman 2026 hati gate dau 1 minggu maring. Hati dah sentai pala long lubang dahin. Okey, aku pasang ngeluh hati dah sentai long lubang pedah cihma ya. Lalu hati pedah lebih dah sentai pala mendamot. Lalu gata pitan 2 bulan 6 Duman 2026 hati gata 2 pedah jima dah hasang tai pala ramudu. Lalu pulu 2 bulan 6 Duman 2026 gata 2 telok pedah jima dah hasang tai pala long lamai pedah lebih dah hasang tai pala long banga ya. Lalu hati pulu ji 2 bulan 6 Duman 2026 gata 2 pat dah hasang tai pala long sa'id pedah jima. 22 bulan 6 Duman 2026 hati kata daun 5 dah sentai pala long kelian pada jihma. Ok hati lim gapa-gapa lak basah lang kusi menitau lima ni hati men kelo bake-bake kui kelo tama kelo hina ke sentai pesuk dahin duktun sametang merung ubat ke sentai ala ubat ke sakai ubat ke ya kelo adang tai pala lim gapa-gapa alang akbasa anidi. Ok kerana aku senggeritam hati Lara Jaki kelihiji info tetuk daleh kuis Sarawak hati aku sengeritam peji nelana daleh belaga yang mengunin apa lo pejoh kelihiji lagu alang kenal Rizal Shah hati lagu Oh Ha Sarawak men itam lim.
1: Saya wateng Ha Sarawak. Saya wateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Panjing Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Saya puji dahin nak kelak ngeruak telah mengelarah telah doa ni. Dalih belagah yang nak tetap berluar dalih Sarawak, Malaysia. Dalih belagah ni yang nak di daerah halang teh halam bahagian Kapit, halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang dalih belagah ni yang nak 15,402 kilometer persegi. Dahin teh tetap berluar dalih Sarawak. Nurepah alang anggi pusu dalih Sarawak. Dalih belagah yang nak di daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam dalih belagah ni yang nak kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, berketahan punan dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah belagah yang nak orang ulu. Belagah halim katulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengtiah dahin dalih Singapura. Dalih belagah ni pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram Bintulu Tatau dahin Kapit. Dalih belagah ni limkah pekateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ianah adan asal hang daerah belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halama daerah belagah ni ianah pekateh dahin tanah ngalang bo dahin sunak men banget ianah 4,000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah lewa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hungi ayak alam

awan klona debak murib na uma aru awan hate hak belaga hiana angi hunge balui dan hai belaga alang antam kayan gi hunge balui hiana alang angi kawasan hulu sungai raja tenana atang men daleh kapit na angi sungai raja ngejelah batang hunge balui ani anukuma limkah hipun kuri-kuri hangat hunge menjam hunge belaga tinok pasar belaga kaina petep bah hunge belaga behule tak mudiak tegu tak mutam hunge belaga hunge murum dahin hunge lino ni te halam kalong Wikipedia awin dua hunge nan hipun uma aru awan klunan bangu murip ngejelah anota mete mudiak hunge balui hamawi itam mengna tejo lasan awan tam kayan taal murip awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hunge alangaya putong batang uma alang entam hipun awan tam na luma wanan halam duman 2026 dalai Sarawak neme mariang ruak pulu telok hang duna empayan dan neme mariang hang duna ni dun belagah yak nah angi Dewan Undangan Negeri Belagah N57 dahin uhadui neme hang pulu telok dun halam Sarawak halam duma 2026 oreh nah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum an petubun wanani tejoh pasar belagah tejoh long nonok belagah api arana jan nonok terang kitantam maninok dah api arananan bi alang tula menbeh dah nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan winak tehang dah kelunan ayak alang uwayak murib lebak matlong alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hunge hiati hunge belagah aran ji anak hunge alang teh batang balui hiak nah puun dah na aran na daerah belagah maya aran anak hunge alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwana ni tamnira tek jo cerita asal daleh belagah tegu rajah orang putih tek talem daleh Sarawak. Lerepah teguanan alang hagaran hagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah unak. Nurepa perintah brok teidah higam kolonial Inggris menunak daleh belagah pun pasar ok alang ngeteidah hinang daerah kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui menkronan lebak teguanan hikna native official awanan ang dudeng nua aranak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apan dah mano haduanan hikna hak pasar belagah dahin aran upis apan dah lo nyadui hikna hak kubu Vena. Duantam tejoh kubu Vena, jantua awan mano hadi perita bi jadi kerahan awan nyelawat pasar belagah bihi ayo ne merendah. Tek peteguanan awin hal pewitang paan tubu tehang bangsa etnik tak alam daleh belagah. Hanyo kalong alang anapi halam bub The White Raja. Alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam duman 1960 bara alang negerang kubu Vena ihanah teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandenaanan hekna puku na menggunakan negerang jikubu kubuanan hekna kubu Vena. Lasan awan mejoh hadu mayak daleh teida Sarawak Kingdom teguanan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan yang nak pun dahak negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang dalam duman jeribu saya atu 50-an dahin hade apa negerang kubu Vena ni anak dahak geri mendaleh sibu. Kubu ni anak pakai kayok taha dahin anasak dalam duman 1965 awan negerang upis perita. Bi kubu Vainabrok tasak halam tusah tutung tegu lingah jihma 20 telok 12 telok dalam duman 2005 teguanan upis bomba api dahok buka alang ne mankrona lebak bara kubu Vaina tutung umau nak kubuanan ampayan anide hena avan na upis pejabat daerah belaga dehin studio kecil section bahasa kayan radio televisyen Malaysia RTM. Dah upis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tunggu pukul 4. Jihima. Kubu Vena ni halang lebak nyadui negerang nak yang dah hak klonan belaga. Wi nak lahu manhadui peji alang tagang tubuh tehang klonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nanak yang teh taman tipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tuli kebiangan ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman alang tek hak belaga. Menbe awan putung naan bangsa kelunan murib alang tek talam dalam belaga dan duan tek jo bangsa tam kayan. Bangsa tam kayan lebak murib halam hunge lino empayan hak buat mutang balui dahin murum dahin bangsa kajang limkah murib mudiak dahin jauh hunge balui
wi atuduman alang ulalo. Dahin penan man ariang na alang murip paan ngayang dahin po dayam avan ha. O nari murip taal ha jiji avan nari pun duman pulubitan tusu puluhan ha atah hunge danum, hunge lino, hunge peliran dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenya alang murip petap atah batang hunge baluy anbara asal daha yanah men apo kayan yakti ji avan kerunan lebak murip alang teha hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dah lebak murid bulak ngejeloh hunge balui dahin temah murid awananan atang buluah abad ke puluh pitan. Awanan duantam tejo halo alang te talam dalih belaga. Dah halo ani, yaknah dah alang keturunan awang dahin dayang te balik tukit bara asal dah mendalih Brunei. Dahin bangsa kina anbara asal dah ne mensibu. Dah ne bulak murid ha belaga tehang duman jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang anda hipun. Tegu perintah sang nahari projek hidroelektrik bakun. Halam duma 60 pitan pitan puluh saya. Lem kelonan ma 65 batang uma aru alang tehak udiak hunge balui. Anam perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asap. Dinok ji awanani sang an ngemaju peparong dahin awananan alang uan na daerah kecil sungai asap belaga. Dahin kerani dalih belaga uhi pun dua dun. Adun N65 dahin adun N66 murung nunana hitam peji tejo dengah nerana dalih asal tam alam meklarah telok peji dahin Radio Kayan Miri FM.

0: Belaga dahin hat langusan paket pagdi dia SWGG 665 kHz.
1: Okay, nama nama adik tak peci hati kelengik lagu lagu kena Razel Shah lagu Oha Sarawak itu lagu nanti gritam kerana hati tepat pukul 4:23 minit. Okay, G info menit amli mempain tamak mempain aku papa ni tam te G lagu ya. Hati info alang nai menupis daerah Telang Usan hari peji dan ibu pejabat polis daerah Merudi sengna hati sesi pelesak selapang daerah Telang Usan. Okay, ini senana hati gate di 2 bulan tusu atang 2 bulan tusu 2026 yang 3 tedo telok atang 4. Okey, ini sengdana matoh menpukun pitan junang jihima atang pukun telok lewi ha upis daerah Telang Usan ya. Lalu hati itu kelo mendaha alang hipu selapang menghadau geri buku lisin asen kelo dahin hati selapang kelo jakat dahana pelesak selapangan ni. Lalu hati usik kelo dak matan wakil lah batung kelo sendiri alang teh. Okey, hati men lim kos ano kelo teh pala hadi pelesan ni sang kelo tagung sendiri. Okey, nan tuana halang nei mendalo upis daerah Telang Usan hindalo men ibu pejabat polis daerah Marudi. Okey, kerana aku senggerita mengarah jaki kelengih lagu alang kenan Christopher Klawing. Lagu Klawing men itam lim empat tak pecoh kelengi yati dengah alang nemen miri pahmau ya.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya akan nak menekat Rennes selebih Metam Lem, aku Usunukong dalam mendengar lebih men Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengar. SST Sarawak NGU Atang 5.3 bilion ringgit dumanane. Jatuh pelutu sulung kelunan alang dang hipun RMM Rangkau Valley sedia api kusi umadah tek bulan pitanane. Projek alang Alan Mariang dan Petokalan Alahui Sayungwa menanga sempurau kapit. Anih Lim dengar. Jatuh pelutu sulung kelunan alang danga pi uma mampu milik RMM Ranggau Valley Limbang sengdang api kusi uma dah tek bulan pitan dumana ni. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara alang sanga pelong hadir mengikusi umanan yakna Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek kanan yakna nai man pelamana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ala kelunan lebak alang murid RPR Limbang 3 pude murid pala awan mariang alang hipun hadir urip alang tagap. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC alangna projek kanan. Hukah lim belaja awana pelong hadianan hui telok puluh pitan juta ringgit. Ya, donunan teguh dahana sesi libat urus RMM Ranggau Valley peji dahindah alang sang hipun umanan alang anah Dewan Bunga Raya Limbang. Projek na alan semen melegah 2,000 ringgit hak rumah weng nanga sempurau mojong kapit dan mihal sayung wak hade din alan men kelunan bangu alang teh hak lirin dale. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung Bara, projek na putula tengahat Perintah Sarawak sedia ubung alang hui sayung wak men kelunan lebak alang teh murib su menepasar. Perintah sangat temu miat hadui na projek pembangunan jak dan sedia ubung matlim tebin masyarakat. Iha donunan tegu pejadi projek kanan hak kapit. Ahli Parlimen Hulu Rejanganan tak lima igran hukah 30 ribu ringgit menkelunan bangu hak tahanan aban sukung hadui menkelunan bangu dihin ala dan ngemaju komuniti. Nyadui man rakyat hinapaan ngeriang dahun kelunan bangu. Henah pakat ayak alang deng pelengap dihinalang deng pulong hadui dihinalang deng pejelang lim Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP tehang masyarakat. Presiden nak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Bara. Kerani uhui kelunan uhui jamugan hinang prestasi pemimpin. Ngioh man uge dah puboh di nama itu sehalang tubuh alat dan ngeplong kena kelunan bangu. Kena pesaya rakyat tekep lan ana pelong ngejelong hadui pejoh hipun kena tutu nyadui dan hiriak kena pelamana dahau alang nei men kelunan lebak. Ahli Parti Lim ana pehetuk japan hipun kena alang ngida dahin napaan jelang dahin rakyat. Iha donunan teguh ada terkuman malam lebo 42 duman hangat parti SUP pending petguh dah peramai lebo duman ke 60 tusu partianan. Alam nutih naib Presiden Akbar Sangroa, alam nutih naib pengurusi SUPP cawangan pending Dato' Wi Hong Seng Bara parti sang temuh jadi ji parti leng nyadui men rakyat. Nemi sayu kat alang ne tubu putong do melawin hadi urip maang layan telik harapan murip keselamatan dahin kebajikan komuniti alang teh ha tahanan. Pati alang naje, hendah pati alang dengeriang temuh nyadui dahin jelang dahin rakyat putong jaka. Dahin aduan trit gunah denak alang tubuh tehang ahli awi nak kusi ayak deng na pati temuh puboh urip kelunan bangu. Dengar ni anda pahamu man Radio Kayan Miri FM. Jematan Batang Lupar 1, Jematan Ketelok Alang Long Hadui Nanak Dumana ni, Jematan Sungai Kerian Tek Pulu Saya 2 bulan telok, dan Jematan Batang Igan Tek Pulu 6 2 bulan telok. Ani deh. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKA Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Bara tu sungguh jematan anngiu au hadui nak dumana ni masuk nak jematan Batang Lupar 2 kerani watang pitan 10% hadui nak. Jematananan dang an klonal ba pake ujung bulan saya dumanane. Dahin tekna jematananan dang mihat dahin pejemang lahu ano ekonomi klonal ba ha avananan. Dahin an ngiyo dang nangap awang mariang men hari maju alangja dahin petemoh geritok sayu men klonan bangu. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak pihito ke Jaklim puboh maang alan ngejeloh alanaya pen Borneo. Menhadi lawat dah jam tek balik klonan alang jan puto kenap mebat asap mure petap awan kep ngelarah dahin petap awan bas ngeta. Pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Bara kempen ngemaang alan pen Borneo teklim atna ngejeloh alan dahin hadi alang sedia anan alana maang paget. Tak alam nutih kelunan nak bangu alang pakai alanaya lem an pihetuk jadah jam nun gunah nak pusingan pi alang ha alanaya pen Borneo dahin adang pakai nak ngiyoh alan alang marung bihitu butusah te usun alanaya. Awin dahok bara alang lebak an dahak terima hiaknah malapin tusah alang tubuh te kelunan alang pegiang na pusingan pi. JKR Sarawak lem utna iat papan tada alan alang sukup ngejeloh alan ayah anan awan lawat keselamatan kelunan lebak. Minapa lebak ude ubung alang tubuh halam hadui pahabung kerani awi media sosial dehin platform digital Radio Sarawak temoh tek gunah nak. Hui nak jiubung awan bara dengah alang lan men kelunan lebak alang tek haklirin daleh negeri ini. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Bara mato hadi nubu nak hui tusu dekat ala ulalo Radio Sarawak ala ngayak bara dengah sekolah dahina pahani kelunan bangu. Musa ngedahok tak alam lebak na ane kuro etnik, etnik lahu dan ngetulung pahara dahina puboh dahok asal alang terana adat asal kelunan alang murib melebak na bangsa hak Sarawak. Radio Sarawak dibagi menano pembangunan komunikasi dahin penyiaran negeri alangaya geri gunah mentebinu nak atang doane. Hukah pupu menhadi belak negeri SST Sarawak an ngiuk atang 5.3 belan rigit dumanane. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian bara pupu hasilman SST kerani alangaya deng mejar uli iti hadui daleh. Petemoh dang mai awang men perintah awana dang na hadui mai uli nguak men rakyat ngejeloh hadui sekolah puboh ageh dan ngemaju ubung men kelunan bangu. Hasil SST Sarawak atang telok puen pitan belan rigit duman arhide. Hiak duanunan tegu mengadat lebo 42 duman Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan pending dahin rame lebo 67 duman SUPP hak Kuching. Ampain aku pakau dengah akbasa batang ngedengah Haji Hangun Ngua. SST Sarawak NGU atang 5.3 belan rigit dumanane. Jiatu pelutusu longklonan alang danghipun RMM Ranggau Valley sedia api kusi umah dah lo tek bulan pitanane. Projek alan mariang dang petuk alan alang hui sayungwa menanga sempurau kapit. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi alang an Nur Akila Arbainusang menamin dengah RTM Kuching selwi dahin salam Malaysia medane.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Namun adik tan peci hati kelengi surat dengar lebih alam pahamau men radio kayan Miri FM ya. Kita dan peci alam segmen ini te jaka alam pial ante dau jima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.45 sampai kita pecah dalam segmen tam lebih ini. Ini aku sendiri tam hati tepat yang pala pes radio kayan. Okey, nak aku sembara saya kena menkelo alang ni peji dahik. Menkelo alang ni meju usu ngejelos pes radio kayan ya. Unalo aku sembara saya kena men baketa melne nyemau. Ya, hati saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Ulau John. Saya kena men Michael Almi. Saya kenap men Anthony Jukngau, saya kenap men Payak Ding ya. Okey, ini aku sembasa komen-komen alang nai men baketa melanya mau ngejelopes radio kayan. Okey, nak loh hati alang nai men baketa sisila lulau alang mete emoji nanti digaben bara usu na payang-payangan ini na hai-hai ni kurik ha. Loh ini hati men baketa Katie Idris bara sayu lebih DJ. Lasulan daw hudik ini, halong keseni, java na hati sadut hudik ni, ngom, lano aku na ini, anana kurek tikum aku ni, ha ha ha ha. Ok, saya kena menikah ke tialang ni, kunsi kialun gadaw, alang teha daleh tam halong kese. Loh ini hati baketam payak ding, mata gaban good-good aku na ini, ha. Saya kena menikah payak ding alang ni nyemau ya. Lahu hati baketam Anthony Jukngau bara sayu lewi sayu hujung migo men itam lim ngina mage sayu tabi menakui tam alang detek hak taman tungku. Tuhan memberkati kena ini ya. Lahu hati sekenap menikah Anthony Juk alang nai nyemau ngejelopes tam hal radio kayan. Lahu hati jibaketam alang nai nyemau hati baketa Michael Almi bara hello DJ Rin sayu lewi dahin sayu mano hadui lewi ani ha. Lasu daw kalau lang teh halong teru tinja ake DJ medak lagu alang kenan Diana Nini lagu ni sana tujuk men bakeh nai hati Mary Ubung Martin Zila Amhani Emilia Amy Richard Sudau Eddie Ricky Ujan dah hilim dah lang nelana aku kena ini jada pahapan love ya ni saya kena menikah DJ melu-melu paget saya kena menikah DJ Rin kena ini saya kena menikah Michael Almi ya. Okey lah hati alam bayar loh alang nanya mau ini hati baketam Wilson Malang bara sayu ngedau DJ Husun dahin lim bake RTM Radio Kayan. Kata tabi menitam alang uli suti pelehai atang hangavan kalau kata tabi men kalau alang teha daleh maru di Sarawak. Okey, saya kena menikah men kalau lim kalau bakai-bakai kolang nyemau ngejelo pestam ha radio kayan alang nema tendengah ya. Okey, pada aku senggerita mihati alam dengah men hawang daleh ini aku senggerita kelengi lagu penghakai bakai tamai ke Almi Madi je lagu alang kenan Diana Nini aku liwang men itam lim.

Oke, kerana hati tepat pukul 4:53 aku sengkritam hati pecah halam segmen tam. Segmen dengan halang Neiman Hawang Daleh ya. Okey, di info tepat di dengan halang Neiman Hawang Daleh Hakuto hati pendawa rakyat Ecuador Barat tak dau telok alang lalau di teh saya patai anda pesuk alam guni ya anda halo ha habeh alan ha wilayah pantai Los Rio teh hang ngavalang kahum lan kes tiak jadi teh dalehanan dalam menupis pendawa negara nebara hati ngdeloh lasan media sosial X ani belum patai ni dah pesuk ha ngavan Las Canitas Jarun Alan Jujan Baha akasi ke pasang luar hati Jujan Baba Hoyo hati dah lepot anda terima hati ani hana tidak hadui sesata ala una lo tidak patah ini anda hapa saya anda halak dahin tidak pesuk tada-tada alang teh guna ini alang teh hipun meses alang bara kes ani hati melawin kum dah alang nah hadu jiak alang un anda rancang ya dalam man pihak berkuasa nebara un alang un dah menglan hati lim dalam mata ni hati teh hang umun dah saya ongal alang kira dah leput pade umun 25 duman atang telok puluh ji duman alang an leput pade teh telok puluh ji dua bulan lima ha bandaran Milagro hati ha wilayah barat daya Guayas ya. Okey, nantona hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Kuaito. Lalu dengah alang kedua sekusi menitam, ji dengah alang Naiman New Delhi. Tidak tak telah laung alang matai menute ji keren alang Naiman Pek dalo jaka dau alang jiak jadi ha negeri Haryana Utara India. Dahu bara alang Naiman pengawai tempatan tak dau lima. Ani jadi ha ngavan Fariadat hati nak teh ngavan ha na hadui tegerang di jabatan jadang pahabung ngavan tatah ngavanan te pala padang bilun antara bangsa Noida alang marik anda ha ju ha jewar ha negeri Uttar Pradesh ya. Ani jadi hati lebih dapat lang alau di menuh usan bahut hati teh jila ong alang dang anda ha selamat bilim hati hati telol ong alang matai hangavan anang. Okey nantuan hati dengan halang Neiman Hawang Daleh alang aku si menitam lim hitam dan peji alam segmen ini te jakalang pihal an te dau jima.

Okay, tepat pukul 5 lebih naik tamsang peji. Hati kelengi dengan lebih alang pahmo menangka sapuri Kuala Lumpur ya. Lahu menita malang kelengi Radio Kayan Miri FM. Ngejelok FM Pitan Plu 5.7 Sudahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung. Lahu menita malang kelengi ngejelok channel My TV 7.0 itam sampai ji dahin teledio kenyah. Biman kelok alang kelengi hati ngejelok FM G0G Puan Tusu dahin FM G06.G. Lahu menita malang kelengi ngejelok radio RTM Klik Radio Online. Lahu menita malang peji dahik ngajaloh live hapes Radio Kayan itam sang pejoh atang pukul 6 lewi. Lahu dah ituk janji tam hati man u dengah halang pahmau man angkasa puri Kuala Lumpur ah. Aku sengeri tam hati alam segmen tukit Uma Avo tina aku sengeri sengkusi menitam ji resepi nunuk tuk sengna tausa ya. Mempunyai aku sengeri tam kelenghi ji sape sega unaloh.

0: Inyo tiga selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usia Taledio tani siok lemah tu bulan namun 2026 siok tau lemah ilu kok ngeringa dengar cinta Taledio kenyam Mira FM pemengan ini bungan. Nak khidmat merakyat dengan peketong ngeringa dauti rakyat naicin masyarakat guna lanjadik capuyan yak mana kuun ahli-ahli parlimen. Kengilwala ahli-ahli parti rakyat bersatu Sarawak SUPP. Presidenan Dato' Amar Dr. Sim Kohian Yakuma, rakyat nakini adang makang lah nak penilaian pasentok prestasi ida diakman ida nak sek cina kemampuan ngan pekinapa nuyan ca penusa ngan pekina pelaa keperluan kelunan kado. Kepercayaan rakyat gunalan mana nuyan laa ngebayak si perkhidmatan yang pesulo idati jujur dengan pekina apa sedia terima inu-inu kritikan dengan biolau mi'a nang puyan ina. Ahli parti pekuat menawai apa na peketong ribak kiman dengan natai nyeng dengan rakyat. Ya petirak pekina dau siuk majlis pemuang uman ngau ulang tahun ke-42 sangat SUPP pending tekap dengan ulang tahun ke-67 parti ina. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak nak penukan ya gunalan bagi jaga pengebuat kat Janan Pen Borneo. Nak arsip pemantauan ya ti kuona pihak ya una ya bion bertanggungjawab ina idana penek ka ukuk perhentian bas. Pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Yakuma kipin ngebuat Pen Borneo pekuat ida dia alat bagi hendak penukan ukuk dengan ukuk-ukuk dina apan peketo buek. Dalam pengina pelah, ida dia pakai janan biok patut alat bad pas untuk guna P-turn ke janan Pen Borneo dengan pakai kidingan tenang apan sukat ngecok cin penusa yak jadik ke janan biok. Puyan ini ubana penusa eksiden yak jadik ke P-turn on tempau. JKR Sarawak nak kini kenambah lah papan tanda yang cukup ke Janan Pen Borneo bagi keselamatan kelunan kado. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS biona mulan kenaya pelajar ke Universiti Ina uban penusa bayaran siok tau pendaftaran. Nasik tirai yang naikin Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Yakuma ya UNIMAS unkadok mekanisme kebajikan dengan bantuan kewangan ngebayak hal ehwa pelajar dengan pekinapa alumni. Puyan ini hinana pegi dengan bantuan yuran dengan pelajar food at campus dengan pekinapa pengekat perubatan, bantuan kecemasan, hairat kematian, sukung kaunseling dengan pekinapa ukuk ngelinek, ICT dengan pekinapa program pembangunan siswa sulung. Ina ukok dawala una penusa awam pasentuk penusa tekanan belajar jinan denai daftar kat Universiti Ina. Ya petirak pekina daw maklunan di alat dengar nyabda kat Kuching. Tok dawala cabaran Ina hina naca puyan bentua ya kesedia penolong tapi nak penukan maklumat abek na puyan yang selau ngana terang ngan praktika palak pelajar pekinapa dalam pemanak dah. Sarawak nak sasaran kurang-kurang 2 medal emas sio main golf sio main sukan Malaysia Sukma 2026 kat Selangor bulan ayah ini. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan Yakuma, skuad golf laki Sarawak nasib peluang yang tinggalan ke ala mat nasib prestasi dengan kuda-kuda pemain utama. Ya kuma pekina dau maklunan di ala dengar ke Kelab Golf Sarawak. Nak berpekina yang ngelan kategori leto temperlulan ngempau la'a persediaan uban kuda-kuda pemain ya terbaik lepa-lapa nang tang umunda ngan abik nakini pengaduk 22 ada pemain yang on dalam senarai. Inana 6 laki dengan 6 leto, pengurus pasukan golf bagi kontingen Sarawak inana Yakuma pengaduk 4 pemain laki dengan leto ini inana dalam senarai pendek sio beluak bulan 6 ini ya ke Ida ke penjo ti latihan kesedia hatai siuk sukan Malaysia ini oo. Acara golf Sukma 2026 on tawaran 4 demat dengan ini kaum dengan acara individu laki dengan pengena peleto dengan acara berpasukan bagi dua-dua kategori ini. Nak apa landscape komunikasi nak kini kaduk siap palak media sosial dengan kenapa platform digital Radio Sarawak penco relevan. Puyan ini jadi cah medium tepalak kemudahan dengan kenapa maklumat yang sukat ngelancin masyarakat awang pasen kat negeri ini. Timbalan Menteri kat Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Yakuma cintenuyan nasik suek tujuh dekad yang lapar de Radio Sarawak atau gunalan bagi temuratnya dengar dengan perkena apa maklumat pendidikan dengan perkena apa gayang mana pesalau Cina belian yang ida metin. Siaran Cin kadok naan isu dalam dialek etnik pekuat mepo naan la warisan tirak da dengan perkena apa identiti budaya masyarakat Cin kadok naan bengesak yaun kat negeri Sarawak. Radio Sarawak inana ke anga Cina ketai ca asat pembangunan komunikasi dengan penyiaran negeri Sarawak ya nak peniga palak generasi adiang da abik nak kini. Ina tu dengar tepat ini penca pemung kejaya dengan Mek Kausai Talido Kenyamir FM dengan dengar lepas sediak kun Muhammad Al-Hadi Samsawi dengan Nur Akira Albain Cina. Amin dengar RTM Kuching. Jadi penca pemung kejai dengan Mek Kausai Talidio Kenyang selama sempat dengan peruk keundangan selama tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami nak kejar dengan lah kau se tali dia kenyam FM jadi nak kejar dengan di Jenny Bunga lah. Ya, dalam kurang Cina cajam ini lu berseran lah dengan nak ya. Okey, nyelamat ikam dia madam berseran dengan lah nang jam yang ketelu ini. Ya, berkira cinti ikam dia suka berseran dengan lah dengan tapak Cina. Lepuk-lepuk daya ke lepuk daya kinata ya Cina telang usan ke kak lemeting kinata ke belaga ke atau apa Cina kapit kina sekarang nak tepat dia kejaya dengan lah kak petipa tak nak Sarawak lah ya kembali tu ikam dia ngadan kenyah atau apa sekarang nak tepat dia ngeringa ilu ke tali dia kenyah atau ini ya bana kadok pas sekarang nak tepat dia Cina bangsa dia cad ini dia kejaya dengan lah dah kalau belajar isi ulu kenyah atau apa dia ada menjam isi ulu kenyah oh cak kelebihan lah ya okey. Jadi nyelamai ke dengan bangan tawak tahun ini sehingga nakik suka kerja dengan jam lah ah. Lemah atau bulan 6 umat 2026 ha, jadi tahu lemah hujung minggu lepas ini dengan aku maikam dia pegayang tau ini orang nampam suti pula ah ya naik ngecet-ngecet tuak naik ke opis lah ya okey dengan bangin tawai ku mereka dia lepas mata mesej ke live chat pa tiga tawai ku mereka mung sengah nakik ya ku mana okey baca ida dia mata mesej cina jam telur orang ya Dublin ke baja hangam kenapa cin sabaye sis Bimi Lipun Mano hai ni lah adik kerja dengan Michael Almi ya tiga tahu Michael oh Mrs. Manyang ya nak ini cin Sheka Kugan hello no dengar tahu ini shalom dah selamat tetap DJ ni dah ya dengar ayo dengar DJ 3 lihat ni ya ada apa ikut sehat selalu tetap semangat Tuhan memberkati tiga tahu Sheka Kuda Kugan ya Arab tiga sengelah lah ya dengan yang kamu osudi ini lepas sedia lepas nang gayang-gayang ai luti ya okey hangan apa kenapa hakin kini lu tenase gaya awang ni was ngan akik kumai kam dak basiaran ngan lah dalam nasi gaya awang ya naik ka use tali dio kenya cina upis laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Indonesia kali ini Medan Gaya Awang kat telu-telu ukok dini kat Belaga kat Talang Usan dengan pekin apa kak Marudi lo nasi yang kekuat se gaya awang kina dengan nakik ya medan lo nasi bayar berkilat tetap apa dengan hujan tak ngau ke kuda-kuda ukok pekina ya ada dalam kena pilo nasi ke Miri ha, Miri ni memanglah ya panah teka sani teka tau abek ngau ya biar hujan dengan nakik ya tiga gaya awang yang dalam pekina apa tetap ilu berhati-hati kumaikam dia tiga yang gayang kawan umat pekina unikam dia alak peluang gayang gaya awang yang panah ini pakai yang tak nutung neka atau penutung wudu kalikut amin cempa akik ngio ini ca gayang yang biang kupi tiga lah ya dalam lekat kawasan perumahan adang sakit lan teka bau sapina nai pesek ke dalam amil lah pekinah ya jadi kiok-kiok ayah ni lu nutung lah kiok-kiok ya ada lor nutung pak kiok ti iut-iut pekinah ya, tapi ilu jaga kini lah ya ayah ti ilu nutung celiwai kaduk pekinah jadi jalan teka sap dalau lah nyintak ke ya unah anak-anak tempat dia sensitif dini ya suka lan kin ida tai sakit kon deh ya okey selamat tetap ku mai kemong senaki kem de bersiaran ngala ka usai tali dia kenyata ini nang atau lemah jadi nawai kem de klo tem klo mata message kat live share ke mata message cem kina ke ingge tempat pesalau nak sengen nak tempat geringa datik belian ini ya ada lan mana pesalau ikam ngan nyelama ikam ka usai tali dia kenyata ini sengen nak ke lu bersiaran abe jam 6 tetap tau ini na selamat tetap.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kam deke jaya ngara ka usai tali dia ke nyamira FM selamat tetau kumai kam langgin na jam tepat nak ini 20 lima minit lapa jam lama ke tetau tau. Ya, selamat naik kumai kam dia ke jaya ngara cin pasen bet mirak kini ke ingyok ka angin kam dia dalam masa cem tau lek ka umak cin ukok kam pegayang tau ini. Ya, yang tau yang sekarang ke ya un palai dia pajak-pajak kelok tau lek. Bana ujung minggu ya kado rancangan hidati yang tawai ngan ada nak tawai driba kat Janan Biok ya. Dalam begini plus yang nak ke pendengar kidi kumai lumong nang ca info ini midana tau ini hilung ramai hari alam sekitar sedunia. Ya, hari alam sekitar sedunia ini hakiknya iluti selah inu yang patut iluti nang puyan alam sekitar lah ilu pipa-pipa ilu inu ilu nak asyik kena kayu-kayu ka atau inu tua ya ke suka mungkin pengetiga kuma tanak lelah ya. Okey, ngan hinakit kursi kuma ilu mong cerita pas untuk hari alam sekitar Rina. Jadi ini si Cia. Okay, kalau kusi kumak ilumong, dia on kat tanak mirik. Menat laset dadok tepat mong, ya. Okay. Ini yang naik Cina Sarawak Water. Kat bahagian mirik ini sangat nakik, ya. Ya, minda lo nasa kini ona caga yang ya ke idati gayeng baik pulih pipe utama ke Janan Batu Tujuh, Janan Miri Bintulu ya ida keti siap puluk tau bulan 6 ini. Jadi nawais kena ke ya puluk tau bulan 6. Jadi jinan pengajian gayeng edati ini jadi perlu hilu nasi ke ini pa medan gayeng edati cina jam lemah puluk tau bulan ya pakai ala jaka dalam masa 24 jam ida ke pelepa kide dawa ngan ke pelepa inah ida ke pejade lah proses pemulihan ngan penstabilan sistem bekalan sungai. Ya, keperlu un tambahan masa lah dalam jangka puluk 2 jam nasik kempi ukuk dengan pengenyat penggunaan ya pas untuk inalah yang dengan pekin apa kumpin si tekanan sungai ke kawasan inah ya. Jadi dalam nasik ke ini kawasan-kawasan dini ya terkesan nang gayeng kerja-kerja baik pulih pipe ini Hinana, Taman Jelita, Taman Tunku, Jalan Akabang, Sungai Daing, kawasan Isut, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight, ngana pekinapa kawasan yang terjejas lah kawasan Krukop Jifo. Jalan Bulan Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Besho, kawasan Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permajaya, Desa Pujut, Desa Indah, South Lake, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Beraya, dengan Station Pam Bukit Song. Ya ke entak selian jebab ya. Jadi gayang ini on gayang penghantaran atau matet bekalan sungai ya buek lah pakai lori tangki ya. Jadi ka uko-uko kawasan-kawasan ida tai matet sungai dini hinana kawasan lori tangki ka kawasan-kawasan ya penusa baik pulih pipe dini hinana kak simpang jalan Taman Tungku, jalan Taman Jelita, kawasan parkir Masjid Jamal Ad-Din Taman Jelita, Miri Airport Commercial Center, Asa Commercial Center, Gereja Yiin Methodist Church Taman Delight, kawasan parkir Imat Tudan dengan
kat kawasan Ida baik pulih pipe kat kawasan Permai kina. Ida ina na Permai Jaya Commercial Center kat Desa Pujut Jaya. Permai Jaya Desa Pujut 2 Senadin Lutong Piasau Krukop kawasan kompleks stadium tertutup dengan kenapa Masjid Darul Ehsan Piasau. Oho. Jadi ukuk-ukuk tai alak sungai sementara ya, kawasan-kawasan pengambilan sungai atau air sementara dekat ini hinana bagi pusat pengambilan sungai ya terjejas pipe 750 mm. Ilu nasib ke ini ke lori rawatan air Lamir Hospital Miri Bumiko Shop Houses Ahong Luang Metro Supermarket Luang Marina Shop Houses dengan perkenaan pula Center Point Commercial Center. Jadi ukur talak sungai lah kat kawasan Asar Malia Resident Loji Rawatan Air Lamir Moda Telu dengan Miri Airport Commercial Center kat tanah 1M Cafe ya. Jadi nasib lah nang gayang-gayang penusah betep sungai lah ya siuk pulok tau bulan. Jadi nawai nas dengan nakik ya kawasan-kawasan ya siuk betep sungai dengan ukuk-ukuk tai ala sungai atau apa bekalan sungai ya dah matet pakai lori tangki. Tai ka ukuk-ukuk ya akik badak inaroh ya kadok tersik nah. Nawai tau bulan lah ikam nak na sungai siap-siap nak sungai kadok-kadok dengan nakik. Apa lebih on betap sungai dengan nak ingin on kaikam dia on tangki kalikot amin kina ya ini nah masam pakai kidi ya. Okey tiga apa kengkin kumah hilomong kumaikam dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mira FM dia tempat ngeringa ada catit belian gawai ini ya bana temut gawai lepa kengkin tempat ngeringa ada tit belian gawai ini nuan ya.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ya, okey, tiga senang nak kembali ke mereka kejayaan dengan rakyat usia tali dia kenyam MRFM yang kencam tempat nak kini telur puluh ayam minit 8 jam lemah kita tahu. Ya, selamat tetap kembali ke dia lepas mata mesej ke live chat ke Inas dengan rakyat. Okay, baca mesej madang yang naik ke ini. Naijin William Lian Chan. Hello. Ya, selamat tahu dengan selamat bertugas sejak ini. Dawa selamat. Ya, nak ucapan selamat tahu gawai. Dawa kumailu ya sambut gawai. DJ ke... Kalau un metit belian Cin Udip Dennis akik larui nawai. Akik larui nawai. Akik ngiyok. Bian un lah lagu nak ngiyok ya. Suka metit ca lagu gawai kuma ketok peminat atau video kenyata ini lepas ke metit tau lah ya Lena ya. Okay, ngam William. terima kasih DJ Dawa. Tuhan memberkati lumung tiga tawai ya. Jadi kau mereka mendatang bersiaran yang lah kengkin tepat dan asyik lah info ke kusi kuma ilumung kuma sangat tepat daun ke daerah Beluru. Jadi ini ya Naichin Upis daerah Beluru. Jadi cia pengunyan ya ketika ke Ina Hinana Inana Gayeng Peresak Selapang Patah Selapang bagi ida ke renew lisin Selapang Uman 2026 ke daerah Beluru. Jadi ini Gayeng Pekuak ida ti Cin Upis daerah Beluru dengan ibu pejabat polis daerah Marudi, cawangan pelesenan dan persenjataan. Jadi Gayeng ni idati siap 20 PM dengan 30 tahun bulan 6 Oman 2026 tau cang atau 2 nak dengan jam PM mempam abek jam telu kata tau ya. Jadi ukok ah ke Upis daerah Beluru ya nawa ya kumaikem dia un Selapang ya kalau ketai hari new lisin Selapang ke menelah ya nawa tahun bulan ini 20 PM dengan 30 tahun bulan 6 Uman 2026 ke Upis daerah Beluru ayan tai doa ya tepa pekep kaunter ina muralan pa tengena pula anang tau ke riak cal jadi nak tau bulan sekarang nak ke meneranak ke dia 20 PM dengan 30 tau bulan 6 ini. Ok, nak saya info ke kusi kumai kemong sekarang nak ke ikam dia lepas like tali dia kenyam Mira FM pun juga tiga tawailan kumai kemlah sekarang ya hai lu nasib ke ini tiga tawai Sheikah Kudkan Michael Almi Jasmine Sam Dublin Kebaja Paulus Lahang Udau Lipun Mano William Lian Chan tepat beli Lian Monica Ubung kenapa Sis Pimi, Haslia Usun Ong, Andy, Irene Wang, Lawrence Ngau, and Sylvester Petrus Wan, Julie Baon Lawei, Ulaw John, Daniel Anen, dengan Hainil Ayah. Payak Ding, Wauta, Wan Jau. Ha, hello. Ya, tiga tawalan ko mai kamu sana ke kamu de bersiaran ngala ka usai tali de kenyamir FM. Ke tempat pesalau tempat ngeringa detik belian ini. Ko mai kamu de papabat papiboy kina. Ya, selamat tetap ko mai kamu.

0: Berikanlah sokongan kepada Radio Kenyah Miri FM karena media inilah yang paling dekat dengan kita untuk menyampaikan pelbagai info serta maklumat yang amat berguna kepada semua kita warga Baram. Jangan lupa, kita jaga kita, kita pasti menang.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, okey, tiga soalan ke kemekam datam kejaya dengan Jian Ibu Ngantau ni sehingga nak ia 47 minit 8 jam malam ke tetap tau. Naik bersiaran ke usia tali dia lah. Hello. Memang jalan lah. Hello bersiaran ini. Tapi akhir ingin kumai lomong sehingga nak kemekam di bersiaran dengan latau ini. Ina nak cari info ke kusi kumai lomong. Kumaikam dia pemung kejaya ngalah Medan Indonesia kat ini Miri Crocodile Farm ya kelepas suet 20 uman 20 uman suet lah ya pakai ngadan Miri Crocodile Farm ini jadi kumaikam dia pernah terkena ikam tiselah kat kawasan Inaya jadi nak ini ya ngemadeng ngadan lah ya madeng hinana nadeng Cina Cha atau bulan 6 2026 jadi Miri Animal Wonderland jadi ilu nasik ke ini ada tekep lah tu sikna bani ilu nasik ke ina kado na'an-na'an cen-cen ya ilu na'an ya un ke ina lah ya harap ilu pekuat apa nak sokong lah kuma idi ban kawasan ina kira kasukat menat dulu dek cah ya nai Cin Awang Mirek ya nai kak Mirek sukat pendengar lah Mirek ke Awang kuma dulu dia nai kuma dulu dia teh ulek mungkin dengar ya tiga nang yalah tekep dengan uman ini uman tahun melawat Malaysia jadi ada nggak suka langkin dengan ayat tiga lah ya okey ikam dah bersiaran dengan kau saya tali dia biarlah SMS saya naik ke live chat kena sekena ke tapi kena nak kita tepat ngeringa datik belian ini Cin Edward Seling ya.

Okey, tinggal sana ke kami kami ke jaya dengan lekat usia tali dia ke nyamir FM belian cin iduk seling pesalok ilu hangan ikam bamba ke lah. Okey, bamba ikut dah. Okey, biola mesej-mesej sana ke live share kena sengen ke ya tinggal tahu kami ke dia pun ke jaya cin jam telur abis jam 6 tetap tak ini nak hangan ke penyuat tinggal tahu kuma hikam dia ke jaya dengan ngebaya live FB dengan kek biar live TikTok tu ini orang ya. Ya biar nawai just telefon je nah. Okay, selamat tetap kumai kemung hello tegok lah minggu bayak ya minggu bayak atau minggu bayak lah ya dan nempam hujung minggu ikam bersiaran dengan DJ Pauline ya jadi tiga tawalan kumai kemung sana kek dengan akan apa ikan pakai cablian yang pembayaran ini tuan pengalai lah DJ ini menawai lomong hapan peketor jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah dengan harap nah ujung minggu ingin ini mungkin pengemanyi kuma ikemong dengan tina gayang-gayang ke mengetiga tu kuma anak-anak tepat dia kena dia sekolah minggu bayar nak tiga ya on kali-kali jadual lam tain ya anak tiga dengan ngebuat tiga setback sekolah pelepah inu on dalam on kerja-kerja sekolah ya guru nak kumaikam ya. Okey, selamat tetap kumai lomong jam 6 pencolong ringan ada siaran cin YFM Impan Kuching. Jadi nah nyai nak kena. Nyai nak ilup tegulah. Bye bye.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu 14

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kemeningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
3: Aku Cikgu Tubal Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, meri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol Timilan Pengusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
6: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung bukit berberita ketega remawung. Iban di pebasa enti bergempung agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: yang jadi kami baru dah merindang kita ke lemai topninga. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena tengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai topninga. Lemai hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai sekali lagi dengan topninga kita ke lemai tu. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah peninga kita ini. Tak apa-apa, sehari itu mayuh kita tu tadi sudah berengkah mulai ke diri. Bersih sekedar antarik merambu dekat mulai ke diri ilak. Eh? Jadi harap ke sebelum kita berengkah berjalan mulai ke diri ke negeri, mulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke Persa dulu eh? Kereta pengangkut kita. Ambil ke Likun di Kenan. Eh? Ngau jam, ngau lagu yang tarik ngujung ke jam kita peningah. 10 minit lepas pukul 6 lemai, boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita ke mana, Grace dah muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepanjang hari itu. Jadi hari kami buat bandara Kuching ke lemai tu peningah. Bisik didengar bunyi guntur di langit. Tanti di timpai keluar tadi. Medak gari lagi mengkang mana nadai tanda-tanda tu hari tu dekat hujan. Tang tajak pihak nanti nyemak hujan Pak Nur kita mengingat harap ke semampai cimat kelebih kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gari berita gayari hari Met Malaysia kedungkup ke sehari itu peninga kenyari pukul 4 lemah itu dalam penglamat 12 jam kelai muak ke lemah itu peninga ribut kudit ia dah nyadi di sekedar endur di semua bagi benua lalu nadai hujan bagi menua kebukai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergila hujan di sekedar endur, lebih lagi di Kapit, Miri, Pemkat, Dilimbang, lalu nadai hujan bak endur ke Bukai. Lalu tasik benua Sarawak, tasik bergumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter, ribut puput dari barat-barat daya bak penera 10 dengan 20 km sejam, lalu tikas mengagai hari 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih dengan Anul Wadi Idris, pemasai Rimet Malaysia berkongsi dengan kita peninga berita gaya hari kediungkup ke sehari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai Raban Ban Sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Ke pengelalian dempak pemujur dalam pengidur UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD bergulai dengan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak dengan 6 dan 7 Juntu berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tu meh awak di pemandu mana tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batisi jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
0: Okey, harap ke peningkat kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai Jalai Pan Borneo lebuh kita yang tadi mulai ke diri ke menua ke simnak maya kita yang mulai ke diri ke menua tang kita pulai baru ngakai mengeri jadi amat tak berhati ke jakuk tangkan ke dikeluar ke UPIS ke Jaya atau ke JKR Sarawak kalai mensia mayuh ya dipinta ngemerat ke pemasai gunanya agar pemesis pemanjai jalan.

0: Besai Panbonyo kalai asil pengok matau bisik sekedar orang kena dan berhenti muai uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngau palan ngetu belolak. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris marah kekimpin Mersi Panbonyo Mekak di pecalai dikena nentu kecalai ngau perengkah guna tik disedia ke seruran bersih. Lalu berbak ngenyak dia orang tip tengah ke Jalai Besai Panbonyo di lalau ngambil ke mereti ke guna piten ya kita dipinta ngenak piten ngenak cara ke betul di kena nyelih ke sebarang penusah bebadi nyadi ya. Jadi kebuah lepiat laban penyampau sebandar penusah bebadi ketegal salah guna piten antara ke Maduk Mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita sama lebat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersis pemanjai Jalai Besai Panbonyo untuk dijaga tang megak kita tadi seruran nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang Jalai Alun kelebih ki anang salah guna ya piten piten jadi yuten anyak salah nah. Dan mereka kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar satu. Jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peningat kita tadi persis kedaan tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sedau nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya. Jadi tentu kita dari anang muai uras bak sebarandur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminat tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikut ngakai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah. Okey tadi pesan tak jakul alau nuju peninga kita ya ke benom dia ke YFM ke lemai tu.
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emma Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Okay, kita dekat gulai dengan Steven Tapasilai. Bak hello ai Sri Aman. Selamat lemai bin.
1: Selamat lemai Rolana.
0: Ya, no berita bin, selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita di sampai mana?
0: Au, bayam yang puji Tuhan ah. Au, gaya hari kita.
1: Bisa ragu bin.
0: Au pihak na. Au jaga pengerai bin.
1: Au ya. Terima kasih ya Rolana.
0: Au, terus ke ngau hello ai ari Sri Aman ah.
1: Okay, terima kasih sekali lagi yang gaya Rolana di YFM Kuching. Jadi berita ke dikongsi ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya Bengka Info yang kedata dari UPS Pertanam Tupik bagi menua betul dinyadi Komiti Besar Kanibal Gawai Daya bagi menua betul. Jadi ini tiap kependerang itu tusun kepenudi atau Kanibal Gawai Daya bagi menua betul ianya program berjalai berbelah mayuh tidak sebut mega perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 dekat diatur pagi lah 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu ia kenyadi Komiti Pengatur Program Perarakan Gawai Daya bagi menua betul 2026 ianya Sentek Betul. Program itu ialah dekat diatur berengkar hari Komplek Lombak Ngomayan bagi menua betul lalu ditangkan ke pengawak berjalai berbala mayuah ngelingi pasar betuang berkena kengepan asal bangsa Iban Tebalage yang mega haraban bangsa Dayak di Sarawak bisa mega sebangka haraban bangsa hari menua Sabah. Lalu nita ke penerang mega raban-raban hari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua itu haraba bangsa raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak megaraban dari upis di kukai di kuasa perintah, pihak megaraban dari palan-palan nur nampung pelajar, serta sekolah di menua kita Sarawak di Tok Belak Ngawa, bah program Tok Pagila, lalu program Tok masuk program Tok nadai yang berbayar. Lalu pihak mega komite pengatur madah di Tok, ianya sidak dari Sentek betul, madah ke kelimpah dari nyendia ke perayas, ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tuliah nomor 1 gawa nomor 2 pihak ke nomor 3 komite pengatur perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 bisa nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pihak mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesti mayu haya kebisik ngau nguluk program tu ila pian mega anugerah raban ari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh serta anugerah raban ari upis tiap kali kuasa perintah ti mayu tubuh nguluk tau ke ngau perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026. Lalu nangkan kenya pagi lah mega bersimbang ngau program perarakan gawai daya 2026 bagi menua betuang ba rumah Veryland Keranjik Layar Betuang dekat diatur program Gabang Gawai STF Opis Dagang Temuai bagi menua Sarawak diatur berengkah hari pagi nerima mayu macam penatai pengabang lebih lagi mesti mayu haya ke mayu macam penatai mayu tu ilak pagi ilak program tu mega mayu mandang ke mayin serta adat asal Iban dekat dipandang ke pagi ilak mega agak mesti mayu bakal pengawak miriang pebiau pengabang, nikik ke pengabang, pihak mega ngelak air, pihak mega muka kujuk, bisa mega diatur pengawak mandang ke produk hasil pengandak jari, hari raban-raban pengandak jari, menua kita dito, serta pemakai pemakai asal, raban bangsa Iban kelebih agi. Lalu bak rumah panjang itu mega, muak ke malam dekat diatur pemerintang atas panggau, disebut mega konsert gawai keamatan, diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ila, malam hari 6 tu, nyentuh pengagai tengah malam. Bak sebengkah panggau, keudah didiri ke bak mua rumah panjai, rumah Veryland, Keranjik Layar Betuang. Nitiah ke penerang hari komite pengatur konsert tu, ianya upis tanah yang penyukat bagi menua betuang. Maya konsert tu ila, mensi mayuah dekat di perindang artis-artis menua kitai, pihak muka menua Sabah, ngau Indonesia, bakal raban adau, raban kedatan Zusun, Cultural Association Sarawak, pihak mega Harry Francis, pihak mega Datuk Francis Landong, serta Tino Ame, penyanyi Ari Indonesia. Jadi ini berita kedua. Berita kedua mengenai penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandek Sarawak di Megadun N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis di udah mujur nemuai nyadi tuai pengabang ngolok program ngabang gawai daya ngagai rumah sunti sebujuak ulu unduk Seri Aman. Program tu nerima penatai pengabang gawai daya ia kedatur J3K Rumah Sunti sebujuak ulu unduk Seri Aman diatur ngau kerjasama parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis gagah hati serta berterima kasih ngagai sidak bak sebujuak tu laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban kelebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta agak ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena bisa dipandang ke sidak bak rumah sunti sebelum juak maya atau kemarin. Lalu sebedau niki rumah panjai itu kemarin adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP berjadi ke sebengkah nyematan semen di meraka air undum ngagai rumah panjai to rumah sunti sebuah 22 Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Maya tu mega yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis mujur mega nyewa kecek MRP ngagai 4 bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP itu tadi ianya RM28,000. Jadi belak datang ngagai purami itu kemarin sama belak jadi pengabang yang pulang yang berhormat Dato' Francis Sardin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Anu serta bininya pihak mega pemanca Lee Siang Hua pihak mega pemanca Daniel Sawing dan bininya pihak mega pengulu Minggil Siga pihak mega pengulu Biju Anggat dan bininya serta anak aduan N32 Semanggang pun Mr. Sean Holistini pihak mega tua-tua dapat bangsa hari N32 Semanggang. Okeynya berita kedua, jadi berita ketiga tu berita berkawal dengan program yang dekat diatur beberapa minggu ke dekat datai. Jadi tu info berkawal dengan sebengkah pengrami ke Dikumbai Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menoh Sarawak 2026. Jadi pengrami tu ialah dekat diatur berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 buat bagi menua betuang. Jadi banyak macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengrami itu nyerumbak pengrami itu hari keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menoh Sarawak 2026 bakal bisa ngatur program Kedikumbai Betong Kitchen, pengawak mandang kebarang serta penerang Kedikumbai Pameran Raja Kita, pihak megak pengawak makan selamat kreatur Unifor, unit perkara pengharap bukai, pihak megak bersembiang balam mayuh kreatur menyadik kita ya ke Muslim berpengharap Islam, bisa megak diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau Kedikumbai Konsert Rakyat menyerumbak program program itu. Jadi berita kepenudi dan pengungsi berkawal dengan sebengkah program diatur dengan bulan 6 tu ilah dibagi Menteri Seri Aman berserimbai dengan hari orang murid darah sedunia 2026 Hospital Seri Aman dengan kerjasama bulan sabit merah peliliah menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut hari orang murid darah sedunia peringkat bagi Menteri Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 kedekat datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat hari pukul 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Nyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal merik darah. Pihak mega kimpin merik darah sebenarnya. Pihak mega berperasa pengerai. Bisa mega ngatur pekin nyurah ungkup anak min. Bisa mega pengawal mandang kebarang ke penerang hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangang kudatai ngagai program tu. Hari nyambut orang merik darah sedunia 2026. Tikas bagi Menteri Seri Aman. Lalu bisa moga diatur jabatan bertuah ngawa pengawak nguntin buat ndak berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngawa hari nyambut orang berdarah sedunia 2006 di atur Hospital Sri Aman enggau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Sri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okey, nya hari kami di YFM Sri Aman. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai Bin. Sama hari kawan juga kita di Bandar Semangat, Liana. Okey, tadi ya Steven tak pasti lah baru dah nak take berita about Hello Y Sri Aman. Lalu apa ni ngah, udah lepas tu lagi aku dekat maca pesan Brad. Ia ke basic di cermat kami, Arif Ninga, YFM.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
3: nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
4: pagi 25 pesan ke ya kenalah di hari saya kereta kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ini kena taik ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan kecerobah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Wong Panda, Sawang, Rakut, Bubut, Ngetapang Jarau, Panggang, Ngepabung Batu Bini, Nyungan Panjai, Ngau Nyungan Simpang di Sadap, Seriang, Bisaya Indonesia Tabau ngegrunggang, Buiran ngebui panjai, skim gemperuk batang air fasa 1 ngefasa 2, skim silik skim sekarang, kawan belayan di Lubuk Hantu ngau di sebarang lediau kenalah sebut nama dito. Kalau ia pesan tu, madah ke Tunokau anak ngelai, Tunokau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang Tunokau anak ngelai tak kapai gajah tu, dekat di Sengai Belamayuh bak rumah rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu ianya kena malam tu ngau malam kena malam tu 5 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Tunokau anak ngelai, Tunokau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupaan tu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai hari Kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu, rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban, rumah Encik Sebemban Selanjan di Sungan Serian yang megak kapan belan kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu mada ke Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemat, tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu ni Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemat tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah Rami Sebemban asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pergilah 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Ramli Rige anak Kasim tau ke Jemaat tau ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Rami Sebemban asal Pantu Sri Aman ianya lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur pergilah 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, inya pesan ngetas ulit ngau nyua antebalu nuju kaban belayan ke dia bar rumah Peter Rantau Bidai, Aik Uyan, Aik Paku, Aik Pasir, Aik Pantu, Batang Rajang, Batang Balih, Pasar Kapit, Sibu Limbang ngau kaban belayan kebukai. Kalai pesan tu madah ke pengak ngetas ulit ngau nyua antebalu ni ambiah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 8 pagi bak 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit ngau nyua antebalu ni ambiah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 yang hari Minggu pukul 8 pagi bapalan pak 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tuk Ninga, ianya pesan ngetah sulit datari Banyan Anak Litung, mesan kawan belayan yang kedia di semua Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun, Serubah Ilik, Ngau Serubah Ulu, Nangga Kesit, Lubuk Subung, Nangga Tiga Baru, Ngemah, Serembai, Empilik, Pelanga, Belimbing, Besi Sebuyau, Lepung Mawang Nangga, Kapulu, Kerangan Mung, Rumah Ganji, Meriuk Sedan, Penempat Ulu Layar Betung, Rumah Buli, Lacau Baru, Kampung Melayu Baksan Semanjuk, Skim Sekerang, Buiran, Pudai, Sungai Ara, Pian Mekak, Kaban Melayu Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalau ia pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang cula nak ansabi, dekat diatur barumah samai semuih baru. Ia nyak kena karinam tu, 6.06 pukul 9 pagi. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang cula nan sabi kalai pengatur kadiatur baru masa mai semuih baru kena pergilah ianya 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari lipih anak maui hari munggut demam semunjan kalai pesan tu nuju kamar belayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bait, Punggu, Ran, Semadak, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban Belayan yang kediau di Semanjai Calai Semunjan. Pesan tu madah ke lenyu anak maui. Udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026 baru mayampu di Sengkujang Semunjan. Lalu nia lenyu anak maui tu dekat di Sengai Balamayuh baru mayampu. Lalu dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi mendah ke lenyu anak maui udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu ni hantu dekat di Sengai Berumah Yampu di Sengkujang Semunjan serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Berita kesilir lagi top tanya ngagai lipih maui berlumur kusung 11-2965-0089. Lalu kita ingin mengakai email yfmiban@gmail.com. Pesan untuk datang dari Muris Anak Igor. Kalau pesan untuk menuju Kaban Belayan, ia ke dia baru menyawai tinting jelai 100, entebu baru 100, entebu atas 100, bajau 100, empelai 100, mendas 100, Kaban Belayan di Balingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat, Yud anak Igor, anak Igor sebilik di Sebarang Dudiau, Rambi sebilik di Nangam Mara Seratuk, Apau di Jawung Jalai Awik Seratuk, Kaban Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian Seratuk, Lubuk Nibung, Kabar Sungai Ara Seratuk, Licuk Ruban, Inil anak Lidi Semenyadik di Sebetan Ruban, Pian Megat Kaban Belayan Kebukai, ya kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke Namaritok. Pesan tu mendah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai hari 3, ianya 3 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu, lemai tu 5 hari bulan 6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu, 6 hari bulan 6, bak pendam rumah panjai selambung seratuk. Jadi sekali lagi mendah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai 3 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu, ianya lemai tu bak rumah rengan selambung seratuk serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah panjai selambung seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai ahli Pauline Dindu Dindu teka anda kalai pesan tu nuju kamar belayan ia ke diau pak rumah gara Belasau, rumah Incuk Sabar Lama, rumah Snap Sabar Asal, rumah Jumat Entawa, rumah Ujai Budak Ilik, rumah James Tujuh Budak Ulu, rumah Seli Mungguk Tunggal, rumah Legum Serungap, rumah Kemarau Mungguk Prin, rumah Lingan Sengalang, rumah Steven Lambur Jerai, rumah Markus Lubuk, rumah Basil Melaka, rumah Bawi Rapung, rumah Intai Surik Baru, Kaban Belayan di Seratuk ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wong Seratuk, rumah Jimmy Lidong Kaki Wong Seratuk, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wong Seratuk, ngau Kaban Belayan Kebukai kenaklah rintai ke nama Dito. Kalau pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum, Jaman Anak Tatum mudah narai ke 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ngena cara sembiang kena 6 hari bulan 6 hari 6 tu mak rumah Jembat Ulu Diet Debak setelah dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman anak tatu mudah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena 6 hari bulan 6, 4 rumah jembat ulu dia debat serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati dah dari Muna nak manggum. Kalai pesan untuk nuju Kaban Belayan, kelebih ke rumah ke Semakai Merabat, rumah Indru Sungai Berluang, rumah Tama dengan Melupa, rumah Dumang Sungai Kara, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward dengan Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan Bak Rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau dengan Mujung Balai Kapit, Kerajik Betung, Dabuk Layar Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenal rintai nama di tu. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, ianya laki Mona nak manggung mudah nadai bas hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu, dekat di Sengai Balam Mayuh, ianya kena malam 6 hari bulan 6, hari 6, Bak Rumah Garan, anak anding, mapar asal kaki Wong Seratuk, serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6, hari Minggu, Bak Pendam kaki Wong Krian Seratuk. Jadi, sekali lagi, madah ke Lis anak iri, tak keli, ianya laki Muna anak manggum dan adai, kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu, Nian tu dekat di Sengai Balam Mayuh, kena malam hari 6 tu, 6 hari bulan 6, Bak Rumah Garan, anak anding, mapar asal kaki Wong Seratuk, serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu, Bak Pendam kaki Wong Krian Seratuk. Awalnya tadi peningat pesan berat ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat hari peningat YFM ke lemah itu. Jadi ngagai peningat kita bisik madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio baka radio di rumah pian megak ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM siti kita git cara ke muntang duk kita tahu mendiang ke YFM, kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya nyak tadi cara ke cukup muntah nur kita tarik tok mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kereta tu semina ngena telefon bincang ya. Okey, sudah aku nampung macam pesan berat hari peninga YFM. Kita berpindah dulu ngau sikit lagu hari Marilyn Laki Jai entu apa mah.

Kes minat cerita dalam lagu kena merinam peningat kita ke lemai itu ba awak sadar lemai. Jadi lagi natai ke pesan berat dari peningat YFM pesan ke sekali itu datari Harris Deacon Dundang nuju kawan belayan ia ke dia ba Limau Sri Aman Rapak Sungai Tengang Balai Ringin Serian Taman Berde Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawah Kuching, Ulu Melupas 100, Sungai Belong 100, Nengasam 100, Peliguang 100, Ululun, Sebubu, Babang di 100, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kena madi tau. Kali pesan tu madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban ianya entua laguni anak gayan udah nadai kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Balam Mayuh ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lamak 100 Sutadian Juang kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak Pendam Kristian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lamak 100 Stadion Jung kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak Pendam Kristian Ulu Awik. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit data dari Randi nak bajai mesan kawan belayan ia ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kenal rintai, kenal marito. Pesan untuk mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena 6 hari bulan 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu kalai pengatur dekat diatur ba rumah Lumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria di Sibu. Jadi sekali lagi madah ke pengatur ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey kalai nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak Lumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga data dari Itun Anak Jelani mesan kawan belayan yang kedia dipantuk Lacau Empelanjau Bakung Kubau Karak Punggung Selepung Gua Sungai Ban di Bijat piam gak kaban belan kebukai kenalah rintai kenal marito. Pesan tu ngasuk tak datang ke rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman. Laban Bici yang anak ayit. Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh kena 6 hari bulan 6. Serta di kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit lalu muain terbalu datang dari Florida tak kemau anak awing. Mesan kawan belayan di kediau bak merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau sebangki pandak bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berengang tituk gelung ulu lemanak dengan kesit sengkunyit nyatok inatin di emplam kawan belayan di kaung ulu empit cangkul buluk dengan san satuan tuan rumah N33 engkliri sekerang yang megak bala baki ya kekalak sama begulai engau gawak engau niang tu rumah awing anak laga. Jadi pesan tu ngasuk kita ratai ngagai pengawak ngetah sulit niang tu rumah awing tak kerajaan anak laga
Ianya kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang tu rumah Awing tak kerajaan anak laga. Lalu muai terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan abrad ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh kegerainya mai. Hati kepenuh laban pemayak. Ngau pengaga. Gayu guru. Celap lindap nguan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh harta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama blok ngasai keberkat kena berlimpah-limpah. Tawentu. Sama blok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat tinyong menuh kemangkuak kita. Sampai kenyau munyu. Lalu nitiak. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar mega kita kena leju-leju nerima berkat hari Allah Ta'ala. Nak mega jampat tembuk hati kutai tu dah diberi ia ngegai kita. Ngau tai tu dah ditemu kita nya. Laban lagi mayuh utai ke baru dia menjadi. Lagi mayuh penemu ti patut ditemu kita. Tentang ia. Tentang Allah Ta'ala. Ngau Tuhan nya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai kemana lagi hari ke dia tu? Dekat ayah yang ngendo. Dekat tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Agi mayu utai ti dekat diberi Allah Ta'ala ngegai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngegai semua kita. Kau boleh limpang ningo ke program turai penghidup. Sari itu. Ningo je ku Tuhan dulu. So awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta mega ngau kawal Roh Kudus tetap meruan begulai sejalai ngau semua kita mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi kita sudah berkunci ke berkenika sampai sampulnya ti minta apa ti bermulia Allah Ta'ala Yesus Kristusnya meri kita Roh penemu dalam ngau pemandang ngamik ke kita lebih lagi nemu ya kita yang moga bisa limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai tidak kumai orangnya born again ngau tentang baptiso. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya kita bisa minta penemu dalam ngau pemandang surat Efesus bagi satu ayat 18 hingga 19. Kubup kudus. Aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau ke yang ngagai pengadang nya. Ya nya. Dengar mana-mana kan eh. Ya nya. Pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia ke yang kebala nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ianya ti nadai banding ngagai kita iti Arab kuasanya sebako ngau kuasa ti besai ti udah dikenok ia ngangkat ke Kristus dari mati lalu nuduak kia muak ari kanan yampu di sergo din. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum jadi semua Allah Ta'ala dekat ke kita yang nemu deh. Kita yang dah udah dikenyau ke yang ngegai pengadangnya. Nyok ke lumur satu. The hope of his glory nya. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tadi kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tadi pedok kita dia tu. Laban siapa ngadang kutai tu dah dipedok diri deh. Tapi ya. Nanti kita ngadang kutai tiap yang dipedok kita. Kita yang nanti utainya ngau hati ti lihat. Sabar. Nyalai belum jadi semua. Anang nak ngadang kita. Setahun-tahun tu. Maya gawai tu kini. Laban Allah Ta'ala dekat meri kita nya. Semua utai ti dipeguna kita. Nitiah kepengaya mulia ya. Dalam Yesus Kristus. Haleluya. Allah Ta'ala dah nyelamat ke kita. Lalu dah ngangau ke kita.
ngangau ke kitai nya di anak ti di kerindu kio. Ukai ke Tegal utai ti di kerja kitai. Tang ke Tegal julu ati ngau pengasih yompu ya. Surat 2 Timoti bagi 1 ayat 9 bisa nyebut. Ke Tegal Grace, kitai diselamat ke. Lalu di kangau kalah talompu. Yo ti ngangau ke kitai. Ukai kitai milih yo nyari apai. Tayo milih kitai. Nyadi anak ya. Kita uliah nerimo semua utai ti diberi Allah Ta'ala ngegai kita ini om nyadi. Laban yom pu dah ngangau ke kita datai ngegai yo. Dulu kita ukai lagi beka orang kena dai sempekat nge Tuhan. Beka orang ukai orang Kristian ya. Orang kena dai ungkup ke dalam perintah yo. Beka orang kapirnya. Sida nerai pengadang. Nadai Tuhan kau sida ia hidup di dunia tu. Tang kita bisi Immanuel kebub kudusnya Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Jesus Kristus. Lalu lebuh kita udah harap kio. Kita lalu ditanda ngeno Roh Kudus. Ti udah dismayo kalah kalompunya. Artinya kita ditutup yang ngeno Roh Kudus. Dipampul ya ngeno Roh Kudus. Kita dijaga, kita ditulung, kita dilindung, kita disawup oleh Roh Kudus Allah Talompu. Roh Kudus nyadi kejamin kitainya, ti dekon nerimo pesako mulia ya, ti nadai bandia. Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kitai menyadi, ngambil ke mata hati kitainya, diberi penerang, oleh Roh Kudus mpu. Ngambil ke kita nemu pengadangnya.

kau bisi hop menyate. Amin. Kedua ya, utai ti diasu halah talo ditemu kita di tuknya. Ianya pa mayuh pesako ti bermulia. Ti udah disedia kia kebalon biak ya. Balo kita orang Kristian tu. Balo kita kuleh ngelimpang ke diri lemai tu. Nerima utai ti dah disemaya ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan punya dik. Tak nako-nako ia pemenah utai ti diasu halah talo ditemu kita. Lemah itu tak diasuh yang nemu pemayuh pesako ya ti bermulia ti udah disedia kia kebelan biak ya tu besi duit ti erti jaku ditu menjadi keterubah ya ianya semua berkat ti diterima kita ya rialah kalonya ti ngasuh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal laban ia udah ngelepas ke kita ya rikuasa pemetang ya. Lalu mindah ke kita yang gaya kuasa perintah anak yang dikelinduk kia. Anak yang sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia sudah ngampun semua penyalah dan semua dosa kita. Ia sudah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia sudah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai ke mana. Ia sudah nyadar, sudah ngematau ke kita. Ia sudah meri semua shalom. Ya. Haleluya. Lalu Siti lagi erti jaku pemayuh pesako ti bermulianya ianya balau kita itu menjadi balau kita orang Kristian tu balau orang kudah dikangau kalah talompu kita itu pesako Allah talo ti bermulia. Amin. Pesako Allah talo ti bermulia laban kita sudah ditebus kena darah anak domba Allah talompu ditebus kena darah Yesus Kristus empu. So, bidik aman nasib kita menjadi dipilih Allah Ta'ala empu diunsut dengan darah Jesus empu bub kudus madah ke kita itu deh ngi Kristus madah ke kita inya dalam Kristus in Christ madah ke kita itu tunang Kristus the bride of Christ tu yang kawan gereja kita megah bukan semina siku-siku kita ini alai Saint Paul itu nangkan bala kita menjadi lalu ngesuah kita hidup menjadi peranak serga. Peranak serga artinya kita ini rakyat di kudus udah diserarok kalau kalau di orang bukai bok dalam perintah ya kingdom of God nya diserarok dari mensia bukai itu kai di Jesus Kristus itu kai orang Kristian ini kebuah buah kudus madah ke kita hidup di dunia tu tang kita ukai di empu dunia ingat kita kejakut tu selalu disebut berturai penghidup tu kita ini mensio kebaru bok dalam Jesus Kristus penghidup kelamaknya ngadai lagi laban penghidup kebaru nyudah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya utai ti diasu halah talo ditemu kita ini pemesai kuasa ya ti nadai bandia ngagai kita itu Arab sekali lagi sempol madah ke pemesai kuasa Allah Ta'ala itu menjadi itu sudah disedia kia ke kita kuasa itu ada challenge ada banding aman semua kita yang dah sigi nemu Allah Ta'ala nyendang sigi besai kuasa omnipotent El Shaddai the almighty God dan itu sempol nambah ke penemu kita lebih lagi lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa Allah Ta'ala ti nadai banding nadai challenge lalu ia nyambung ku simple kuasanya sama sebako ngau kuasa ti dikenal ia ngangkat ke Jesus Kristus ari mati kuasa ti dikenal ia ngangkat ke Jesus Kristus ari matinya lalu nuduak ke ia muak ari kanan yang pu di surga dia jauh hari atas semua dat hari atas kuasa perintah ngau di atas kuasa semua tai ti besi nama ukai semino di dunia tu tak megok di dunia ti dekat datai apu cukup besai kuasa Allah talonya menjadi ti alai ya boleh ngangkat kurang hari matinya pulai hidup baru menjadi lebuh Allah talon ngangkat ke Jesus hari matinya deh ia ngumpul semua kuasanya semua kuasa tidik misi kia
semua kuasa.

royalty di surga dia. Semua kuasa royalty di dunia tu. Enggak semua kuasa royalty di bawah dunia dia. Enggak semua kuasa royalty dikenal yang agak dunia tu menyok menjadi. Digumpul dia megang. Digumu dia megang. Lalu dikenal yang angkat ke Jesus hari matinya. Semua kuasanya dikenal dia. Kau jaku orang Gerikanya dunamis. Seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya English-nya. Bisik sekali lebuh Paul nulis surat ngagai Timothy. Kuya, Allah kalau kai merik kita ruah penakut, kaya merik kita ruah kuasa, ruah pengerindu, ngau ruah pemaya. Bah surat tu menyadi jaku kuasanya deh. Ti disebut Paulnya tadi, ianya jaku dunamis. Kuasa tu dikenal Allah telah mengangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya ngenak jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah telah udah merik ngagai Timotinya kuasa dunamisnya tadi. Dikenal Timoti ngerja pengawak Tuhannya. Dikenal ia berkunci ke berita manah ngagai semua mensia. Dikenal ia nusui gospelnya. Lalu dia tahu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi pan udah diberi Allah telah ngegai kitai. Udah diberi Allah telah ngegai kitai. Ngambil ke kita mengkang kuat, mengkang kering, mengkang aktif, mengkang dok surut, dok mantul, agi hidup, agi berkunci ke berita manah Jesus Kristus. Kuasa dunamisnya menjadi udah diberi Allah telah ngegai kitai. Kuasanya pan diberi ngambil ke dikenal kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita. Hantu sitannya. Kuasanya menjadi, dia tahu, kuasa nama Tuhan pu. Nama ti hari atas semua tai ti bisi nama. Nama ti dikenal kita bersampainya. Nama ti dikenal kita yang ngangau kalah kalau. Nama ti ngagak, ti nerabai kita. Ti merkat di kita. Ni alai kena me kuasa tu dah disedia kalah kalau ke kita menjadi. Kena me ruh kudus tu dah dituang kia ngegai kita. Kena me ruh kuasa tu dah diberi Allah kalau ngegai kita. Kena me kuasa nama Jesus. So kena saya nutup. Nanti ketemu baru. Selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua. Tuhan merkat ke semua pengawak kita. Maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun ku dah. Gerai nyamai, lantang senang, gayu guru, penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri. God bless you all. In Jesus name. Amen. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: ด้านละไม้ Why FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Mbak Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk ke Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali terbaik peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peninggal semua, Islam yang ngajar kita senentang kita mensia tak jadi khalifah buat dunia tu. Jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah takdik, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu. Enggal nyaga rampak menua tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu tu tumbuh, sungai kat bisik berkelinyik kita itu enggau tiap ikut serta semua bangsa utai ti hidup nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi berapa ninggal semua tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak adab nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit ngau kita oleh ngepun ke ari rumah baka contoh yang bala peningan semua kita ndak muai sampah sebarang alai kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja ngau kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang dia bala peningan semua kita ngasai ke utai tu ia seminak pengawak mit aja tang kebenar ya. Tiap pengawak tadi kerja kita ini tadi merik kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak kengin tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan laban alam dijaga tu tadi dekat nyadi warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu ucit kita rambau ke dudela. Jadi kebenar yang megak bala peningan semua tiap usaha kita yang tadi tinyaga rampak menua tip tu yang tip dipedak ya baka kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu ngau hati tik ikhlas insyaallah. Dia tadi bala peningan pengawak kita yang tadi dekat nyadi ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh tik lebih megak bertanggung tik mekai tanggung pengawak nyaga rampak menua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam nak terduluk kunci di baik aku harapkan kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningat buka selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Mari kita mending ke berita lemai dari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berminat dulu ngosik lagu retro dari Wilfred Vincent Ragam. Gambar nuannya di kepingat.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: 7:30 lemai.

Pertama Lemai Peningat, Dato' kami melapor ke Berita Lemai, kena hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di Pelabak Manggai RM5.3 bilion. Rapan orang timpang pria OKU dekat Ngasai ke penguntun dengan pemansam Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsul Negeri Sarawak berpanggai hari baruh kuasa Premier Sarawak. Yang terlibatang berita lalu tu isik berita.

Hasil cukai jual menua SST Sarawak kedikumpul tahun tu dipelabak dekat nambah hanggai RM5.3 bilion. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil ribjalai ke SST ke dia tu, nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat debrik baru hanggai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngah pemansang infrastruktur. Enggaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion tahun sitik tu kemari. Yang mansut ke jakut tu bak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Sekuciang. Raban orang timpang penia OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja ti mana hagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta dipercayai kari baruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan macam-macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Megak Nur Palan Intervensi Tumu Nge-Inklusif Sarawak OSEIC alih berpersa mansiat nge-intervensi tumu ungkup Nembiak Min tik guna ke bantu khas. Palannya nyedia ke latih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau peringkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu, lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Taja arus penyambung diatuk di kuasa media rama ngeplasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang ti dikarap ke rakyat di menua pesisir. Sapin Menteri Buat UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala, mana kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung tik besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada Radio Sarawak nyadi sebagi hari penjalai pemansang arus menyambung menua, tu dah beri pemayat ngegai rebat ke dulu subak, nyentuk ke sarito. Ketuai Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsul negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh dia tetap ke Premier Sarawak. Ia madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsul negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Ia mengat madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita dah tu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Teka sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak Ungkup tahun 2025 udah manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Grad Mara Sarawak Rosmawati Adenan madah ke penyampau nyengkam raban graduate ke mujur bulih pengawak nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Marah Megat dibuka dengan semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas yang kamu orang kegauk ngesidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka kediatuk Giat Marah Sarawak bisinya dia ke 70 program latih tik mungkur 27 bansa kurs dikenak nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tau. Ia munyinya ngakai RTM, udah nyadi temuai buat konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah nengah akses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat dia dah muka awak ngakai pemasang baru, nyeng kaum ngakak kanan dur berumah, palan komersial ngom menggeri baru Jumah Ila. Direktur UPS Kejaraya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1 nyati ulih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu pengundah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pelabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% sembuk, lalu diadang dekat dibuka ngai mensia mayuh ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit Kelab Renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tok ngayan keatur pengawat nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak leban timnya seminat nyikap diri menggunakan timpuh 10 tahun Nur nyadi antara kelab maduk nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim ukai seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak menggunakan atur pengawak kesikar ngabisik tungak kuing kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merik perhati dengan pemansang main bol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua nitih ke kediri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem main bol tip beruan dikenak nempak meyagi pemain berpenauk serta ngerandang peluang dengan kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminat ngari ke menggeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawak pilih Konsel Negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyalakan kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: Raja Kitai
1: Raja Kitai ya. Sebab sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas ya. Ini dadu ke 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kita ada buat tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan dulu pukul

0: program Siti ke tahu dari ramai yang so, minat ramai yang konsert rakyat ke dekat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

Okay, terima kasih yang Evening Awal FM. Kaki mengkam gulis jalan kau kami ke lemai tu. Engkau yang tadi baru dangin tu diri ke lemai tu. Tak ke benua belelak kini. Tak ke benua dan tu jalan jam kira tu. Tak ke benua berjalan ke pengawal. Terima kasih. 8 milih YFM. Okay, minang kita lagu ke sekali tu Ari Ujang Brinda. Apai Ngau Inai. Apai

kasih Nuk dengan lagu yang tadi enak peninga. Tapi kita nak sempat mulai kediri maya pengerami gawai tu. Dah lepas gawai tu. Tak mai kita yang tadi ngelanjat nak lama kini pulai nak lama ngambil cuti sehari dua ngabas orang tua di rumah nah tak kedim noa. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. Selamat lemai di Jason Menjalai ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri hari tu cukup panas. Minta putar ke lagu hari dia Michael Jemat mai pemisi bertemu baru. Kena merindah di rimpung semua bala ke di Kenawin Ina Cis dua Ina Rema sebilik di selepian bakung. Minta ampun Ina Cis nak boleh ngau maya pengerami kahwin anak nuan sarinya laban pisik bala rabat ya bak suai kok ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta kok ya sikit amat udah mumpuk maya kereta bak jalai kelebih bak negeri kebesai di Kuching di tau nah. Okey nanti Andrew Jai masih sat lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi begawai batas kapal. Salam nuju semua peningan YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing ke beritanya. Biar dekat Catherine Robin sat lemai di sambil lai ke pengawat nuju nuan. Terima kasih Layang Belun Shalom. Selamat ngagai nuan ke gawat ba konti lemai tok DJ. Selamat udangin tu hari gawai daya. Bersampi minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruhan berkat ke pengerai semua bela DJ ke kawak bak YFM Iban. Amin. Terima kasih Lain Belun. Biar kat Nita Sapit Kandau sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak berkonti mana ke hari kami di Seluruh Sebuti. Selamat hari kawan Nuju Nuan. Terima kasih Tucum selalu bersihnya apa sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih Menikah Malia Bunggang Hari Miri Tok Kaya. Selamat kawan Nuju Tak Sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindah saat serumah Madi ia injuang sebilik Banun sebilik atau di semurin seratuk ngau riki ribut di Kuching ngau kita sebilik megat DJ Arab kebjiman pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibujaya hujan hari kami Sibujaya lemai tok DJ celap hari kita di Sibuna. Sisiri aku mis lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Francis Anchis Madah kerimpu benar dia ke YFM. Terima kasih Hau. Salam lemai DJ Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawak baga ke lemai tu. Terima kasih Brody Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawak. Mana ke hari kami di Bak Jalai Simpang Semunjan berdalaun beri selamat gawai Nuju Nuan. Radio nak boleh dengar kau yang ningat Ari RTM Klik. Nanti nak boleh dengar radio jam kerja tu tak mendengar kami nengah RTM Klik atau ke portal radio RTM. Nyat tadi cara ke cukup muntah untuk mendiang ke YFM nah. Kering temui MJ sama ramai DJ RG yang mutar ke lagu sebarang lagu gawai lagi kena merindah semua peninga ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kering temui MJ Dion Cugi sama lemai DJ sama menjalai ke pengawal. Terima kasih Serina Sendai Canang salam hari seratu nuju semua peninga YFM. Harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Ini tinggi orang betul untuk usah menjalai ke pengawal. Harap keseluruhan gerai belama. Terima kasih memang yosih saya. Usah sama ini tinggi. Mami abang bisik nyapa. Megat sang lemai DJ sang menjalai ke pengawal. Lily Anthony. Sang lemai DJ sang menjalai ke pengawal. Selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum selamat DJ sama jalan ke pengawak selamat gawai daya ngagai kita sebilik aku ya. Awalnya tadi sekedar hari pesan hari peningah kita ke lemai tu nah. Jadi apa selamat peningah pukul 8 malam tu lagi kita semua berdiri ke randau pemansang.

0: dan rantau pendeta murid dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu terus buat kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah. Laban yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamu hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita, kenur ya dekat bercerita dekat berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak tidak lama lagi. Jadi terubah ya, yang berhormat Dato' Doktor, kita ngelalu kenuan datang ngagai program kita kelebih randau kita di YFM tu Dato'.
1: Terima kasih dan ngau ngagai RTM ya. Sebenarnya kau kaya buat regawai, selamat regawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat regawai moga ngari ke kami sebuat Dato' ngagai nuan kau kita sebilia. Jadi terubah ya tu Dato', munyi ke disebut aku ripun tadi, perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu. Leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak. Ianya Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke merik penerang mimit berkau dengan perkara tu yang hormat Datuk?
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penulia lalu kemarin aku sempat dengan sedang meeting bertuang. Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang berengkah hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 . Tujuh program tu tadi yang kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya, ambil ke kita yang sama ngerami ya, ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah tagih ke sikuk cermin ke ngadu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Itayai ya, Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin seorang menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kitab Maya Tuilak nah ya. Yang berhormat Datuk. Jadi Maya Tuilak yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya. Pengabang kita.
1: Ya, terima kasih. Ya, kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya, Kak Datai ya. Ingat Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jafar serta ngau yang amat berbahagia Tu Puan Datuk Petinggi Hajah Puziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datangnya yang amat berhormat Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi laban ngau balam-balam menteri
0: kabinet
1: Sarawak. Kabinet Sarawak lah dia kuliah datang ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lebih agak orang ke kerja perintah lah.
0: Yeah. Yeah. Jadi bakal pengerami kebesai kebuka ya, yang hormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi, ke sudah diciri ke nyadi takkan malian pengawak kita itu. Jadi sudah tentu agak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawak tu ialah. Boleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita kelebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komiti itu.
1: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah datang ya, sudah suruh nyaga CCTV program lah. Ya terbaiknya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu laman YB tempatan lah. Temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan lah. Pihak megak yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis menteri Semalam Menteri Pendidikan Inovasi ngau pembangunan bakat ya. Dan yang berhormat Datuk Sundan Lawan Semalam Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau seni sambut persembahan ya. Industri kreatif dan seni persembahan. Dan yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat, kelimpah harinya aku mampu mengganggu katul program ke Dato' Rizla Unifor, ya.
0: Mm-hmm.
1: Unit for Different Religion. So, setiap ikut kami itu mesti ada tugas khas
0: jaga
1: program ya ke lalu serentak mainnya lah, ya.
0: Itu megak dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita dibantu.
1: Perintah kelebihan upis resilien lah.
0: Ke nulung,
1: nulung
0: jadi sekretariat kata
1: yes.
0: Ngerami itu nah, Dato'. Jadi mayanya lah nama batang program atau ke pengawak ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan rakyat bukan seminar di betong tu yang rumah Datuk tang orang ke kat datai dengan mata ke pengawak tu lah yang kanuan oleh nyebut mimit dengan balap tinggal kita
1: sudah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterubah hanya betong kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Ya Tok Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan eh? Dianggar ke bisik 10,000 orang datang. Boleh datang ke tempat Tok eh? Agensi pelaksanaannya Upis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi eh? Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita eh? Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Mm. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak megak orang kedatai dengar kebisik 10,000 orang lah. Ha? Jadi menteri bertanggungjawab mengatur tu ianya Datuk Sendirian Lawan ya. Tiga hari ya. Jadi agensi pelaksanaan tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak lalu Jabatan Museum Sarawak lemahnya melibat ke harta raja-raja tu tadi. Ya. Jadi orang kada suah berjadi tu lah ianya. Tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya lah ha? Menteri Jabatan Premier Sarawak ya. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak ya. Tang yang bisa

0: Islam Sarawak Jais. Ya, keempat telah menyanyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong, ya. Ada anggar kebisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab, ya. Ba penguatu. Laban mayuh persembahan dari tiap bengkah sidak ke mayuh agama Bahai, Kristian, Buddhis, Taoist, ya. Bisik datai magang ya. Bisik persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan sidak empu lah. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 bengkah pukul 6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong, eh? Sasaran lagi sekira 1,000 orang. Ya, kemayanya ialah TYT kita yang datai, eh? Serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan, eh? Ya, ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi, ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Ini menteri bertanggungjawab menyepada tadi yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis. Program itu kali adu ke unit protokol istiadat dengan pengurusan acara Sarawak baik tak upan. Jadi orang ke datang mayanya sebakal ke datang tadi yang TYT kita empung atau bini ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berangkat hari pukul 8 jadi dia anggar ke bisik kuliah narik 5,000 orang ya. Bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan enggak ya. Banyaknya main di atur sama dia ya.
1: Jadi mayuh batang pegerami uji tersebut dengan Datuk Bisik tujuh hitik ya. Batang pegerami kekak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi kepada Hanuan tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tu lah Badewan Kaloningkan ngau Dewan Rentap yang megang Masjid Jamek di Betong din. Jadi Nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta Nuan berkongsi ngau silia lagi pasal konsert rakyat ke disebut Nuan tadi.
0: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
1: 8 malam.
0: 8 malam. Maybe malam keterubah 2 malam keterubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
1: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
0: Oh, tanpa penuliannya sampai hingga pukul 1 pagi ini hari ya. Jadi mayuh penyanyi dekat ngau sudah ya minat yang belau confirm lah. Bekal penyanyi ke mayuh terbilang yang sudah Rembrandt Walter. Kerry Gires, Spenny, Masterpiece, Agura Band ngau nampak tu sekali. Hail Husaini ya.
1: Hail Husaini.
0: Belau le kumpul datai. Tang dapat baku program tu boleh tabur live ha. Nelay orang dari luar menua bertuang boleh medak bak TV ya. Kerana Astro 1-2 ngau My TV ya. Nelay itu patut meri namanya pemerintah yang bala ke luar kawasan Betong.
1: Oh, jadi boleh daripada okey seminar kita di Kemedak Batang Tubuh Abah Betong aja Datuk. Tang ditabur ngena TVS. Bisa Ba Astro ngena My TV. Pemegak ditabur ngena dengan platform UKAS nah. Jadi Ba Nuan pu Datuk lebih Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nya Elak. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mike Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak dia tu. Boleh nak kongsi ke nama pengarap nuan lebih lagi Pak Empas ke mana ngagai rakyat kita
0: setiap pengami ke begitu nang bisi meri penguntung lebih lagi kita nya boleh ngerapat ke kawul kita antara lebih lagi bala pemimpin ke rakyat ya lupiak mega antara kaum ah namanya bilang kaum dan lain ke seminak bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya. Yang lain orang kedatai bisik peluang bertemu lupa kelalang pengen diri lah. Leban tempat pameran bukai pun bakal buah-buahan

0: Yuan lah. Mm-hmm. Kalau orang kat uji buah kan nak kelak uji lepakai lah ya.
1: Yeah.
0: Jadi program tu sitik merik kesedaran lah agar rakyat lebih lagi kita ilmu sosial ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup sedak.
1: Mm-hmm. Jadi kelimpah rinya Datuk tuanyo datai ba pengujung randau tu atau nama pengarap atinuan lebih gi ngagai bala ke mendiang ke randau tu atau ngambil ke bebala mayo leban orang kada sebut tuan tadi ke datai dekat ngemata kenya berpuluh ribu dikarap kuliah datai atau kelebih agi rinya angkan wan oleh agenda tai pengarap ati kelebih komiti kita yang mengatur
0: pengawal tu. Mari ke bala komiti ke betuai ke yang berhormat Jun Siki, aku harap ke semua bala oleh sampal datai kelebih lagi ke gentur ruang pendiau mbak nak jauh dari bertuang ya. Kelebih lagi bala aku hari batangai kira oleh datai kada suruh sama ngerami sama datai mula pengeraminya ya. Lepas tu kandang 2-3 hari tetap zumayo orang ya. Minat yang lain nak berjaga-jaga dalam kita dari segi keselamatan ya, dalam tempatnya padat. Yang lain aku harap ke sila ke datang tadi sama bertanggungjawab itu penglikun dari empu kau menua retab retab tinggira kebak kuasanya ya. Jadi program itu yang selalu memberi tunjuk ajar lebih lagi kita bersangkut paut kau kerabat derajat tadi ya. Lamanya banyak pemeran ya.
1: Betul.
0: Mayo kita melak bat TV aja sang sok besi. Mayo kita boleh lebih baik sehari.
1: Dipandang
0: mayanya. Lain tu peluang kita belajar kita nak kalah lebih kita.
1: Lebih kini semua kita di Sarawak tu ada besi sistem berjalan.
0: Sistem berjalan. Mina jam meruam jam besi kita ikut. So hari ini aku harap ke bala sampal datai. Ya. Mereka terima kasih agar bala ke uliah. Muai peluang lah. Muai lumba ngerami program ke Datuk Mayatul Elak.
1: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Kemegatnya di siku hari sampai Menteri ke sudah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumba hari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke 17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang nuanya tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke bisi mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai ba Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026 ba Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan bergerak dari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Datuk semari tu akan bisik berandau di tu kita tu nyo semak-mak gawai ngambil kenuan meri pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
0: Ya. Terima kasih Tan. Aku percaya bertuah boleh ke ngau kita gitu berandau main ke sebelah gawai yang lain aku nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gerainya main ke semua bala peninga kelebih lagi bala rakyat ku lebatang air lian ya. Pesan ku harap sedap sama berjimat jaga pengerai jaga pengelikun dari impu laban tentu mayuh bala kelatai dari luar ya kelatai pulai main gawai harap jaga keselamatan dari segi berkenak kejaraan raya ngau pihak megak main kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu nak datur ngau likun ya tau ngujung kita itu boleh penusah ya. Nilai ku ngenak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya bukai semina dari segi ideologi jatah dari segi prinsip ya. Laban tuju gawai dari kita boleh ngerapat ke kawal kita ya.
1: Berakup
0: berakup ngau diri sama diri lebih lagi kita itu serumah dia ya. Harap ke katanya nanti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau merik pengelantang penyenang dari penghidup kita
1: ya, kita minta gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah Datuk Jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM sekali lagi terima kasih genuan kau kita sebilia selama hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke nuan mujur bak pengawak nuan Datuk ya. Terima kasih.
0: Selamat gawai.
1: Selamat gawai.
0: Lagi no edit ke kedal?
1: Oh. Ya ke nyantar dek, min, gawai tu beri dia pesan spesialnya. Nya aku nanya Datuk.

0: Tingkatkan pengenalan dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Begulengar tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 juntuh. Berpalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk meh awak di pemandu mana. Tuk bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kang natai kejakup pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti. Hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngepangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan inga jakuk hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jakuk kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih. Kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisik bak belajar bak tika sek tinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo, ngapnudi, aku umri tabik seta basal ngagai semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh pegawai itu, ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong, kayaknya Caban Parlemen P2160 Rejang.

Perembu manah pejalan kita, pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Okey, lagu ke dibaik Stanley Bayang ya, Merampau, dikenang pun ke awak apa Merina Malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita iba segmen apa Merina Malam hari 5 ke malam tau. 5 bulan 6 2026. Terima kasih ya, kita ke lagi mendiang ke YFM. Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benung belelak aja ke malam tu udah kita ke begawai tu tadi tentu berasai lelak ya? Laban ke ngulo ya? Ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia maka kita ke angka bisik ngulo pengerami ke diatur maka ke malam tu laban di pada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami maka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya pihak maka angka lagi nerima pengabang bahari ke lima kita ke nyambut dari gawai ke sarito ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninggal ya. Tentu berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu kawai meh kita ke agi bak mood dari kawai. Tajak panang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah di Rimpu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindang ngau lagu tau ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nebeh lagu ke bisik dipilih kita ke malam tau. Okey, lalu bak jam ke penudi 11 malam tau lagi kita bergulai bak program lagu etnik Pupu Bangsa.

2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita dari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti dari program kalai mensia mayu sama di perancang datai ngagai program Kucing ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elok. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngam ke dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti ke udah di Prambu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai ti lah. Maka aerodance berjalan bala mayu berpersa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu haki ya pengawal bukai ke diatur maya tu ila jadi kita ke nadai mindah atau ke dekat ngulo pengawal tila tau datai ngakai Padang Merdeka Waterfront Kuching Pekalan Sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya. Andor sama ngulo program ke Kuching ke Free Morning edisi Kawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Ri Petaling Jaya Selangor koya meri selamat malam lalu pihak Mekak koya dekat berperindang ngau lagu Ari Swelin ngau acan lagu Sakit Gawai kena merindang peninggal ke malam tu pihak Mekak Jessica Itan Ari Bau. Jadi dekat peperindang kau lagu Kawai Koy Ari Ricky Anderson Sepatiang Bungai Carau. Okay, lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat peperindang kau lagu Ari Ricky Anderson Sepatiang Bungai Carau. Pihak muka Boniface Ipih Ari Selapin malam tu dekat peperindang kau lagu Ari Rem Jana. Bisik maya berpurus mua kuya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Sengga Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati kuya. Nanti nadai lagi kuya lagu Retai Sidan Pesaka menuju semua peningau FM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu kuya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo Ari Sibu dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang Sida James Pengiran Sida Ukala James Temus Diasan Zila Hani Syasha Manda Eric Jan Daniel Poli Masing Pita Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau Bala Kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak kuya dekat berperindang ngau lagu Ari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang di rimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Agnes Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu Kawai Ari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang di rimpu ngau Bala Sida Ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan Arab ke Gerai Belama meh salam rindu salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, nya tadi peminta dari peninggal kita ya. Bisa mendiang ke awak pemerina malam di YFM. Okey, tahu lagu hari Acan Ngaswilin Sakit Gawai.

0: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur. Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pedak kita punya belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak. Tu kene. Kalau
2: minta untuk rempau.
5: Saya balat tu minta. Tu kene yo.
6: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit macamnya kira bisa orang boom eh?
2: Kek kita sirap noral eh? Usik
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Eh, pedak nuan penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
10: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
8: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawai kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
11: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari sandai, udah kalau sangkai ba'ati. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi gulai lagu peminta di YPM ya, ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai ri peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat dari kawai ngagai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca pia meka nuju riki ribut. Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus Miri Ubun Matin, Serina Senai Janang, Roy Kuang, Lina Bukis, James Anyau, Jeffrey Jeff Wellington Imai, Michael Almi. Ngagai balam nyadri ya, Pak Sungai Berit Merode ko ya, semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu, selamat berjalan ke pengawal Sam ko ya, terima kasih Intan Bakit. Jadi nak rami kami gawai tahun tu ko ya, laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan. Kak pendak ya, laban penusah nang nak ulih di seliah ke ya. Nadai ngawak ke tahun tu nak bergawai, tahun-tahun ke dekat datai. Kita ulih berami lebih lagi. Dikenal kita ngempit ke kawal ngau diri serumah ngau muka diri sebiria ya. Okey, Kennedy Ama ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah aku ya. Lagu kena merindang orang ke kawal shift malam ke malam tu. Bisik bala kita ke udah berengkah kawal ya. Berengkah hari sari tu. Lalu bisik muka ke lagi pemisi nombok ke ujung minggu tu lepas lagi mekang-mekang. Okey, intro cai masing hari miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Inderson Ngalai ngau Swilin ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM. Okey, lalu pihak muka apai lambai ke malam tu dekat berperindang ngau lagu kawai ku ya, lagu sakit gawai lagu ke bisi udah ditebah tadi ya menuju bala baki ya. Okey, dundang dasari pakan ke malam tu dekat dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai meh ku ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilia di Bintangor menjadi di Batu Kawah Kucing sida Jessica Itan ngau bala kebukai. Okay, lalu pihak muka lengunai naik ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu malam tu same ku ya kena ya merindang tidur impu. Okey, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okey, nyak tadi maka minta hari peninggal kita. Okey, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu ataukah kita ke bisik dekat Ngulo Pengerami Melah Pinang celak jari tua Maxwell Franklin Sarang.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Dikena bersedia napik monsun barat daya tinjadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi, agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di berjalan ke hari 19 ngakai 21 hari bulan 6 tu. Bak tujuh kanandur ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bengoh. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya megak di pejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan tujuh tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau penglikun pemakai KPKM nyedia ke mayuh macam bantuk belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh haki kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Sri Nur Azman Yahyu madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke Opis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke pengelikun pemakai menua. Komuniti dicakah berjalan ke pengawak bertanam topik ukai seminak mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan megak nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengerai mensia bakal obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawak negap ke kebun komuniti megak dekat disukung aritimai tamak teknologi moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara ti meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansa Rindu Nibiak Miet Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda projeknya dekat diadu berlabuh bulan 7 tau. Palannya dipelabak ke temuk dalam bulan 5 tahun 2028 sertanya dipalan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandia ngau pemansang kerja di mana ungkup Raban Orang Timpang Pendiau OKU. Banyak macam servis bisa disediakan kelebih haki ungkup OKU ke Nadai Waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjaya kulinari pastri ngau seni ngau kera kelimpah ribisi nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC meka ndur palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak agi ngantik pemendar hari perintah besai sebedau yang boleh dipejalai ke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengawal Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul berkawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong dari Dun Sarawak kira setahun koda. Perambunya dekat ujung ke sitak Dun bertambah dari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal sitak Parlimen. Pengawal berjalan ke perambunya berpanggai bahawa proses ngau prosedur kaudah ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanandur berpilih sebedau sebarang ubah ulih di pejalan ke. Yang madah nanti dikemenar ke dalam tempoh ke semak 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena maya pengawal berpilih negeri nangkan kata ilah. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: jalai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 hari bulan ianya juga berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
4: Tume 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitium Mabuang.

Okey, lagu lelah Ari Richard Lee, setiap hari lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9. Main jam kita pukul 10.24 minit malam. Okey, Pak awak pemerina malam di YPM ke malam tu. Kalau pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergulai buat program irama etnik ke pupu bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik ke basic di menua kita di tau ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, dengan lagu-lagu etnik ke Bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam dengan Ellen Umang Entoy ke malam tu. Semeri selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai ko ya. Lupiak meka boy Cindy JR ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari KL berkawai di Indonesia. Salam agai bala di Sarawak ko ya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya agai bala kita di Indonesia Raban Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Mekah Catherine Robin ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari Ricky L hari Kawai ku ya merindang bala kabar nuju Rowena Jonathan di Seratu Arab ke gerai. Okey, upah cici ke malam tu, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Pihak Mekah Keliang Temawai ya dekat berperindah dengan lagu Kawai ke malam tu. Kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak mereka James Pangiran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Donny Lim Roland Tuet Ukala James Tema Serik Chandena Poli Masih Ngau Alex Beto Daniel Serbarau. Okey, lalu pihak Mekah Sindun Nandun ke malam tu, selamat kawai ku ya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kak berperindang lagu sakit kawai Ria Chan ngau Swelin kena merindang dirimpung hau semua peningah YPM. Okey, lalu pihak muka Miri Jalo Ujo ke malam tu dekat merindang hati diri ngau lagu gerunung kaki curi hati ku ya merindang orang kampai tinduk mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang mereka dekat berperindah dengan lagu Sakit Gawai Ria Chan dengan Swelian jadi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak mereka James Nuyeng Ari Betuang Angat Amat Ari Sarito ku ya. Dekat berperindah dengan lagu Ari Lucy M Nuan ajak ngasuh aku rindu dan nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group ku ya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari ini dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya.

0: tahun. Jadi banyak kita kebegawa itu patut muka di giliran kita. Nah, sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Oh, ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya, kedua ketua ke agi disebut kegawai gawai itu saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba atau kuliato nya tadi kini ku yang tua tor cara.
1: Tak ya kebuah ya ke nyadi warana leban. Maya nya suba. Mak tu dah ya. Maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawa nilai yang bidai nyukai semina dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jaku nilai gawai nilai bidai ya. Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bagi sejelis sadat-sadat lebih yang dia kum solo lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang ke macam mana pasal perkaranya lah
0: au.
1: Jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarap lebih maya ke beranau mainnya ketibangin tu gapai sikit semuanya bulan 6 kena hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak kena kumai ngiling bilai pihak kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak lupun ke dalam pemanggu kumai
0: aman.
1: Jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bilai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bilai gawai jadi ini tak betul lah nak nggak jadi nggak
0: aman.
1: Nanti sedak ya kak nyebutnya, okay. WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni. Dia tu gawai rana namanya rindu hati boleh ngede. Ingat ke maya kita gawai sobat.
0: Tangan
1: ini salah. Tangan nang umai yang lebih dah belum lama.
0: Aman. Lepasnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita.
1: 30 bulan lah. Sobat. Ini tak ketemu bala tua-tua di mana sana.
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngegoy 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya ke asal beli nuan kena nyak asal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buan tawai hari program Leman Budaya Iban.
2: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kitai Dayak kengintu hari gawai baka ketahun tu bersampi ke semua kitai gayu guru tantang senang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik nak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita di tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okeynya lagu Gawai Hari Henry Abin ngau Patrick Albert ke malam tau ya. Lalu sebelum tadi lagu Gawai mengka Ari Anderson ngalai ngau mengka Sweden joget Hindu berbari. Okey, jadi pukul 11 malam terlagi peninga kita bergulai bawa program ke penudi nintiang malam hari lima. Ini program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu setiap lagi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari kawai maka hari Datuk Zamri Amira.

Okey, yang laku hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik Papua bangsa kemalam tu. Berperindah dengan lagu-lagu etnik bisi di menua kita. Lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita impu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperindah dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, dengan muka Relos Solo, lagu Bidayu. Setiap lagu gawai tu, Rami Andu Gawai. Lalu ditangkan ke lagu hari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu hari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Sebenarnya kita berperindah dengan lagu Bidayu, lagu gawai tu ya.

Rosi usuk ya lagu Bisaya ke malam tau apa program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi tu lagu Ari etnik Sabah Sumandak Borneo Ari Sueli ke malam tau.

Okey, lagu etnik Melanau ya, hari Joseph MJ ke malam tu. Megak lagu ke dipilih apa program irama etnik pupu bangsa. Lalu sebentar tadi lagu Gawai hari Alex Wan Kate Jelama ngam ke Laila BJ. Mai jam kita pukul 11.25 minit malam. Okey, hari program etnik pupu bangsa. Kita berperinan baru ngau lagu Bidayuh ke malam tu. Hari teks dan Nesran ngau muka Melvia Geoffrey ya. Ngau Fly High.

Dari Rambe Sewalta Richa Gawai, lagu Mega dipilih kena merindang kita apa program irama etnik pupu bangsa ke malam tu ya. Macam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira 3 lagu ke penuh dimeh kena nutup program ini ke pupu bangsa kita ke malam tu. Ujung ke segmen pemerintah malam. Okey, jadi lagu ke sekali tu dari Peace Band. Timangan Mu Dayung Kumang, lagu Bidayo. Ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Lanau lagi ya, hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap ke kita boleh bergulai baru bahawa awak ke bukai peningal 12 tengah malam. Kita mendiang ke timang kerbak tawas untuk ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ya, bertemu baru. Selamat malam, selamat berlelak semua.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Perempu manah pejalan kita, pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timit. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung bakal bukit nungkat neraja, berkebung bakal langit.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamera. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tau. Terima kasih kerana menonton. Mana ya? Anang hirup medriba. Nanti dah tiba rumah baru tahu. On ya. Yeah. Nyajar aku. Bye bye. Sama regawai. Oh. Ha.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Kita berundi yang kini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main umum.

nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor kau akaun media rama sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dekat, dekat spon kah?
0: Au, oh, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dekah?
0: Kediri, nak patut nak bersin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang mendak tu. Nuan nemu nak salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak dai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan? Kalau
1: kamu hello sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi untuk selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: Maya kita suntuk, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembaukan lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wee!

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: macam je aku nanti kena adanya berdarat kurang kau.
1: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumai macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke beratnya. Lebih mau ke kita ikan urun na tuan.
0: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik brisbok ke kebun.
1: Utai yang sama ganyan na tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawup nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena khidmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekat kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita maka patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah maka semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara, ti pemandu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintim bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: Ahmad aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu.

0: orang nyian lalu nyu titih-titih ka aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Bapenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Tanama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: bisi sekedar sekali ke induk tau ke lelaki tu deh. Milih anak belaki tau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup tau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak belaki tau ke berbini.
1: Bisi dua itik tiba no teka disebut aku di tu. Ya, bak orang ti nak belaki berbini nyangkanya iri yang Allah Ta'ala. Okay, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Ta'ala. Tang ti sidak ya nak belaki, nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku kan. Kecewa kena ke Yakub baru kan. Ketegal sikut nyen ngayah kaya kini sikut tu ngayah kaya lalu dia ya nyungai lagi. Nah nyak kebuah leka Yakub aku tadi anang cuba-cuba. Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebih kecewa nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah, lalu nyak tik ngujuang ke ampu ngayah lagi aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Ta'ala niri ke rumah tangga tu pramu Allah Ta'ala. Bak pemungkal bab ti ke satu Jakub Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki dia tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya ngamik kaya beranak bertelesak lalu nurun ke pur ya ti nangi ngasih ke Allah Ta'ala. Retir ke Jakub tersebut ku ditu ia nyak tu jadi melaki bini tu mah pramu Allah Ta'ala ngagai tiap ikut orang ti normal. Ya ti berpengerai dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kaul ngau pengandiri, kaul ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita. Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau ke enti ya putus asa. Dinga tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagik biak ti menor rumpas giga tahu yang ti betul tang mesti ngau betul.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati ke nanti mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sinat bah terika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sinat tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sinat ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sinat mageng. Asmina kelasnya tadi. Engkau kak ngasuh histeria mimiat nanti histeria
0: mimiat aja nama iu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembiat tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nya ba. Mesti ke brother hood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pendanmu nama kebuah nyaba.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bisa ditu si. Salung erot ditu dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua ditu. Nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai. Kampua ditu nyamai.
1: Kamuji kah? Au. Kamuji kampua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nggak ada. Nggak awak. Nggak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nggak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nggak
0: nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya maknar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeri awak kian jadi berkat gagai setiap iku orang
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: kita sudah sedia. Boleh sedia ke kat menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat nyepis surat khabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Ya udah peram-peram kita nyo mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Oh, disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, mm. Nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi kore. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: Almighty.
1: Almighty!
2: Culi tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak tepedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke betul ni ke kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Nah, aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nah salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no pengawal. Nah, patut nya merai. Lawa ada budak ku nya merai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayar sikal ku ya nang nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayar bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Ingat ke YFM, radio kemeridang kita ditinggari.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

siang pagi dari gereja Anglikan. Ketubatu aku dulu rekam beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson gas pulang dari gereja Anglikan. Pagi itu aku dekat mai kita sama semiang waku. Belum beri jam itu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu dengan semiang. Kita patut beri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah beri kita malam tilikun selama kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita baik teman-teman kuasa, teman-teman kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada kau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Unadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah anang-anu orang tinggaku penjala sidok. Baik pula orang tinggal salah ti ngejalan ti lurus nunak kesemayan Tuhan titusi kemensio oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai kan Tuhan. Dia badas, dia lurus awak kami mesai kan Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu dia ambil kuri Injil St. John bagi 17 berkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak Nuan ngambil ke anak mulia ke Nuan lebuh Nuan sudah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke sudah diberi Nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo Nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kanuan. Aku dah ngemulia kanuan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawak tidak suanuan kerja aku. Nyala dia tu apai, mulia ke aku di muanuan pu, ngenak mulia ke kemisi aku di muanuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama nuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggi Nuan, Nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih kejaku Nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri Nuan ngagai aku, nanggi ari Nuan magang. Lepas jaku diberi Nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerima jakunya. Lalu nemu ngau benar aku amat datai ri Nuan. Lalu sidok udah harapkan Nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita Allah Ta'ala ti madu berkuasa oleh anak tunggal Nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan tolong kami awak kari pengasih Nuan tinggi yang kami nuleh ngisi hati kami ngau niat ti mana setemega hari tolong Nuan kami oleh ngagok kerja ti badas oleh Jesus Kristus ti udah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus dalam talo siku ajo dia tu datai ke belamo lemo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemo nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lumo 108. Bukulai ngebala kuaya, dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tau ke bulan satu kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Hintay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Semua kitay sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak.

0: kita egawa semua kita ningadi kabannaka.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu Ari Jonas Junior Man ya, Julo Ati Kumang dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini ajak ke oleh mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang Sarito. Hari 6 engkau nadai mindah diau pelelak. Pihak muka kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur Sarito. Mengharap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke Sarito mujur. Pihak muka harap ke gayari nyangkung pengawak ke di pejalai ke kita Sarito yang. Okey, jadi Pak Tusun segmen pengerak pagi kita Sarito nak bakal selama jujur pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nak bur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke Tusun tau ke rintai awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu lagu kita ke nang udah disedia kaku. Atau lagu hari Rem Jana kalih ke pulai.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Justin Galian anak temuai angka sari tu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sari tu ba hari ke 6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kaban belayan tau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngagai rumah kita ke sari tu. Pihak mereka angka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua bukai ya. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sarito muncul di pejalan ya. Okay, lalu pihak mereka angka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua harap ke kita udah merasa dulu ya perangka pengangkut ke di kena kita mulai ke diri ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan lun kita ke ngena pengangkut perangka pengangkut pak jalan lun yang mengak ke nengah sungai harap ke mengak samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peninga ya atau berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal menih awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawal tu di pejalai ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke jadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke ba 7 kanan dur ianya ba tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau muka tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi tu muka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air yang lalu nyimpan air ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okey, nya ba Siti Ari berita ke BC Ayam. Lalu ba berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke Jalan Alun. Dilalau ngambil merti ke guna piten ba Jalan Besai Pen Borneo. Lalu kena yang ngau cara ke betul dikena nyeliah ke penusah bebadi ba Jalan Alun. Direktur Ofis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Dr. KCD Morris, madah ke sebana penusah bebadi abak kandang piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima ofis ya. Nyalai perkaranya akiknya di pemar ngake ofis tu dikena ngangkat ke pemerhatiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya, ya. Hanya ukai jalai U-turn kapan penusah berbadi suah nyadi muka bak jalai P-turn ya. Okey, hanya berita ke BC Ayan. Lalu bak sekedar hari berita bukai ke BC dikeluar ke bak surat berita kita

Okey, jadi berita ke Sili Agi ya. Tahukah berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merindang kita ke pagi tu peningah. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi maca pesan ke diterima hari peningah kita ya.

0: Selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang najuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misio. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tau aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air petelaga kita itu. Awak kerja manahnya kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pelima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14

0: Program Siti ke tahu nari ramai wah so yang minat ramai wah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Sansri Datuk Ahmad Steven Kelongkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: kita ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.11.2025
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi bawa ke sekali tu maca dulu pesan ke diterima dari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dunstan Denso anak umbat madah ke apa ya? Inya umbat anak jugam atau ke laki lumit anak singkau udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi pe rumah sidempu inya pe rumah meluda ibul undo pe Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pe gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pe rumah bada nanga talung rumah tinggau lubu pantau rumah Patrick tarum buai rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Juni nanga stamang nanga tutuang nanga mengka rumah henti ruang skim tutuang skim nanga jela rumah riang sungai keruh rumah cuat pihak mega kaban belayan ke buka ya kena ulih dirintai ke ditok magang jadi penerang ke sili agi bekawal ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai Dunstan ya ba lumur 013-567-4153 tau ke nuju Alex 012-845-3266 tau ke nuju Drahman 011-584-4189 ya tadi pesan madah ke umbat anak jugam udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu berumah sidampu inya berumah meluda ibul undup Sri Aman malam tu lagi lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga inya hari pesan madah ke ngetas ulit niang biah anak sawi yang ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 berumah satu Malaysia kapit jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 011-892-3871 jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Peter Rantau Bidai Uyan Paku Spasir Pantau Baterjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi berumah satu Malaysia. Ok lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Wunggi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya, sejuki anak Nicholas ya, sejuki anak Nicholas tahu ke apa yang ya, udah nadai. Jadi niang sejuki anak Nicholas tu dekat di sungai Bala Mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 berumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 berpendam Siul Kandis hanya di penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jackson Nicholas berlumur 016-889-6191 tahu kenuju Senorita 011 0983-9044 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa banting segirau air putat siul batu siul kandis dimiri ngau muka bala ke sama kawak ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu enya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat kubur ke pagi hari 1 telak bak penam siul kandis. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peningah inya hari dibah anak dadu madah ke ngeta sulit menyadi ya inya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergilah 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur ke madah ke pengawak ngeta sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okey, nyak ke sekedah hari pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkat ke pengelalia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngapu Mansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuh bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YYFM.
4: Okey, hanya di okey macam sekedar pesan bukai ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu nyari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indaya, enyak niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit inya pagi 20/6/2026 tu ilak eh. Jadi pengawal tu dekat dia tu ba rumah sidampu inya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Regina Empu berlumur 013-928-7212 atau ke nucu Jerini ya, atau ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Nanga Kabah Sungai Pui Ngungun Dikapit Suang Jagau Sekuau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut itu magang madah ke ngetas ulit ya niang Agnes Jenai anak ngali tau ke Inai Cirin ke dekat diatur pagi 20/6/2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Polin Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah gara belasau rumah hincuk sabar lama, rumah snap sabar asal, rumah jumat entawa, rumah hujai budak ili, rumah james tujuh budak ulu, rumah seli munggu tunggal, rumah legum serunggam, rumah kemarau munggu prien, rumah lingan sengalang, rumah steven lambur jerai, rumah makus lubuk, rumah basil melaka terai, rumah bawi rapung, rumah hintai suri baruah, rumah pita ambu suri tengah, rumah jawa suri lalang, rumah chamber samaling menyalian asal, kaban belayan di seratu, ngau kaban belayan ke bukai ke na ulih disebut ritu magang, madah ke zaman anak tatum, zaman anak tatum mudah nada ya, lalu ke di sengai pala mayuah. Malam atau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jemat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagi lo. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang anak Suyang madah apa ya Suyang anak Malin suyang anak malian udah nadai muka. Lalu dekat di sungai pe rumah sedempu, inya ba rumah ramping kelau Sri Aman.

sedempu inyo baru meh kili lacau engkabang baru Sri Aman lalu niang tu duka dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nucu kaban belayan bawa pantau lacau pelanjau bangkuang kubau karak punggu selepuang gua sungai pan bijat ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang madah ke biciang ana ayat ya biciang ana ayat udah nadai lalu duka disengai pala mayu malam tok lagi pa rumah sedampu inya ba rumah kili lacau kabang baru Sri Aman lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke agi okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi Teologi Peningan nabur ke berita pagi di YFM. Atau setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalan ke operasi menih awan ba tujuh kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten ba jalan besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Jadi itu isi berita. Pengawal ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua aja tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telikun ulih dibeli ngau meruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pukuk ti berkualiti. Tumaga dekat nyedia ke pengawal puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi ari dunia ti benuang berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benuang nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa uka yagi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tu. Ia berjakut menyinyak bahawa sesi dialog menteri berserimai ngau awam peralihan tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru, ngemudan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Datuk Amar Fadilah madah katurnya dikena nantu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemeki. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tahu ke reka beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyak ukai seminak numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkai hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu. Operasinya dipejalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkai hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Operasi itu dipejalai ke bak tujuh kanandur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau ngau tekat air benguh. Natma berjalan ke pengawak tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawak bertanam topi. Aturnya megak di pejalan kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan tujuh tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten ba Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikenak nyeliah ke penusah berbadi ba Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi ba piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima upis ya. Nyalai perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak memanjai jalai besai ke penglikun mensia mayuh. Berapa gunya JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nyaka pemersi bak sepemancai jalai besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muairas sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belala. Kimpin Mersi Pen Borneo udah dipejalai ke dikenan antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM. Sarawak dia tu berjalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengalaman. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah karapan biak kelebih agi pilih menua Opar patut ngemerat ke pelajar serta nampung pelajar sida ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya disenyata ti pemadu berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruang lagi dudi arila. 52 Komiti Pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK di Semunjan nerima agih belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pilih Semunjan megah besin terima agih belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13 hari bulan 6 tu ila. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Safi'i madah ke pengawak ngagih ke belancanya dipejalai ngau cara berenggat nitih ke agih belanja ke diberi perintah besai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program ke besai lagi ia merik perambu ngambil dipejalai ngau cara beraban nitih ke zon dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawal. 45 pengawal ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ialah. Datuk Bandar Miri Edemi Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sebengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri tu hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu alih ngatur mayuh macam aktiviti seni, muzik ngau berkongsi kebudaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawak ngau sekedar hotel di menua tu dekat ngau mucur ke pengerami tu ila tidak harap ke dekat meri empas ti mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakunya Ba'awam Media Festival WAK Miri 2026. Empat iti kios dagang kaunsel pilih matu ngau daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawak kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setipak ngau pengawak jalai ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke berdaja ngau radagang min. Program tu muka kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang min, ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu muka ngujung ke sidak ke berdaga, berdaja, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun, ke pengelantang urat dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalai ke operasi menih awan ba 7 kanan dor di Sarawak.
Merti ke guna pitan bak jalan besar Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jaku di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal Jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bansanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kata ya. Jadi banyak kita kebegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kedua ketua ke agi disebut ke gawai kata nama reti giliran bidai tikai lalu berkini ku bandi yang ya suba atau ku diaturnya kata berkini ku yang tuatur caranya.
1: Tak ya kebuah ya ke nyadi warana laban mayanya suba mak tu dia ya. Mayanya suba bisi orang ngintu pengawak milih yang bidai nyoke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyok bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jaku milih gawai milih bidai ya. Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak uki semujilah sadat-sadat lebih yang dia suluh lah maka ke
0: nak ibu lah
1: nak, nak ibu lah nak madang dia macam mana pasal karanya lah jadi beranau bala mana dia setuju ke bala bala sudah temuluan nasarat rumahnya ke beranau mainnya
0: ya.
1: Ketibaan itu gak apa sikit semuanya bulan 6 kena hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai pihak kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mumpun ke dalam rumah ngomong main kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilih yang bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilih bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngaya dia tak nanti sedak ya kan nyebutnya WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru rumah kami dia tu gawai rana namanya rindu hati bulan yang ada ngingat ke maya ketika gawai subuh.
0: Datang kau.
1: Dan ini salah.
0: Tak
1: ada umay yang lebih dahi belum lama.
0: Lama. Lepertinya tadi. Bulan 6 tu kena kalah kita.
1: 30 bulan lah. Kita subuh. Ini dia ke penemu bala tua-tua di mana sana.
0: 30 bulan 6.
1: Udah nak buat 30 bulan. Padahal ini buat yang lebih dahi. Jadi, ya ke asal. Beli. Nuan kena nyak pasal-asal lebih dahi. Maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyajibun tawai hari program leman budaya Iban.

0: pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara keterubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

dari KL ngam ke Sima ya, ngabang ke rumah kami. Munyi kaku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Angka GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak mekak bala pemesai ke deka nemuai niki ke rumah panjai kita nyeromba hari gawai itu ya. Pihak mekak angka bala kaban belayan mekak angka GBC ke deka ngusung kita ya ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Nyunda berasai kita datai bak jam ke penudi awak pengerak pagi. Jadi ke pagi tu bakal selama kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi tu ya, ke di Dusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi tu.

Bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita. Hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngoprangami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak. Serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India. Dan sampai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India. Dan sanggup aku. Omunyi leka lagunya tadi. Munyi lagu rakamaya reto deh. Ya kena kerinduk nembiak kemaya reto. Nyak meh pengeran nanti Siko Indo. Atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Bekeni cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tahu tadi, bisik Siti Arinya tadi, ya udah masuk pekit Belanda Marathon, 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah, umur 61 tahun, sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki